Jika suatu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta, jangan mencari kami. Carilah pada langit yang masih biru, pada tanah yang masih setia memikul langkahmu. Disitulah kami menitipkan seluruh usia. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya apakah makna sebuah pahlawan, katakanlah dia ialah insan yang merelakan namanya hilang agar negaranya terus dikenang. Selamat Hari Pahlawan

0: Ceria Pagi.
1: Langkawi sana sini.
0: Langkawi sana sini pagi ni kita nak kongsikan tentang bayar satu, free satu. Jom mai Langkawi. Ya. Tu dia, apa dia tu? Ha, ini dia. Okay, inilah peluang terbaik untuk bercuti ke Langkawi dengan lebih berbaloi. Di mana dimati cashback 50%. Bayar satu, free satu bagi tiket penumpang free Ferry Roro. Tiket penumpang Ferry Roro. Okay. Cashback 50%, bayar satu, free satu. Untuk tiket penumpang Ferry Roro. Jadi khas untuk rakyat Malaysia yang ingin menikmati keindahan Pulau Langkawi. Jadi ada tempohnya ya. Tempoh promosi ini iaitu dari 1 Ogos hingga 31 Oktober 2026. Imbas kod QR atau layari naturallylangkawi.my untuk maklumat lanjut dan membuat tuntutan ya cashback. Jadi lebih nilai, lebih berbaloi, lebih banyak pengalaman menanti di Langkawi. Jom rancang percutian anda bersama keluarga dan sahabat. My Langkawi dengan Langkawi Roro.
1: Langkawi sana sini.

Surya matahari menyinar ke hati Anda. Ceria pagi Langkawi FM. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untukmu anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Klik. Okey, dingin sejuk di Pulau Langkawi atau bagaimana di tempat anda, mungkin anda dalam kedinginan ketika ini. Okey, sebentar saja lagi kita akan bersama dengan ya sahabat-sahabat kami lah kan dekat Kedah FM sana tu, sebab kita ada Kedah sana sini sebentar nanti. Jadi pastikan terus bersama Langkawi FM ya untukmu.

0: FM トゥーム
1: surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi Langkawi FM.
2: Ceria pagi.

0: Langkawi FM, ya untukmu.
1: Ya.
0: Nanti kita akan bersama-sama dengan mereka lah kan. Yeah. Mereka dah dapat, mungkin dah dapat signal kita. Ibas dekat tanah besar ni. Dia, mereka dekat seberang laut kan. Nanti kita akan cuba dapatkan sahabat-sahabat kita di Langkawi FM.
2: Hello Langkawi.
1: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi semua yang ada di sana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fine. Aduh, jauhnya ii kita.
0: Sihat ke?
1: Ya, ibas. Ya Allah, ya, sihat.
0: Alhamdulillah. Tapi matahari ada ke ni dekat Langkawi?
1: Tak ada, cik.
0: Ada, sebab
1: ada,
0: tak ada?
1: Ada, dia apa, dia kan berlindung.
0: Sebab, oh, berlindung.
1: Dia berlindung, sat. Dia melindungi diri.
2: Tapi okay. Hari ini ramai juga mendengarkan cerita waktu ini dan juga menonton kita di Facebook Kedai FM, juga di TikTok Kedai FM dan juga di RTM Click hari ini.
3: Kita dah war-warkan. Bahasanya kita akan terus terbang ke Langkawi FM bersama dengan penyampai kita. Kita cakap kalau setiap kami ini selalunya bersama dengan Suria Matahari. Jadi memang tepat hari ini Suria Matahari bersama dengan kita kan?
0: Ya, tepat-tepat.
1: Alhamdulillah, walaupun ribut ya subuh tadi. Ya Allah, angin kuat kat sini.
3: Ya.
1: Lima lebih tadi dia angin kencang lah. Tapi alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Lepas pukul 6 lebih tu dia reda balik lah tadi.
3: Macam tu.
1: Di sana macam mana? Okey ke?
3: Okey, Bas.
0: Kalau di sini, di sana ribut kan? Di sini pun lebih kurang macam tu lah. Tapi kat kawasan ni tak ada lah ribut kan? Cuma hujan lebat tu dah sekitar pukul 6.40 minit pagi tadi lah. Memang hujan selebat-lebatnya. Ya, dan sekarang ni pun masih lagi hujan.
1: Ya.
0: Tak lebat sangat lah rasanya. Macam itulah, tapi gerimis masih lagi lah hujan. Kalau orang kata, orang kedai kata dia beletiak. Hujan beletiak.
3: Hujan beletiak.
0: Dia sampai malam boleh ni kalau dia duduk beletiak. Begitu.
3: Ya, okey, baik Suria. Apa kabaran dari Langkawi? Silakan untuk hari ni.
1: Okey, baik. Yang menariknya ya, kita nak kongsikan di Pulau Langkawi ni sentiasa menarik lah. Okey, ini antaranya tentang Technical Tour ASEAN China Tourism Dialogue 2026. Di mana Langkawi terus melakar langkah sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia apabila menerima kehadiran 100 delegasi dari negara-negara ASEAN dan China menerusi program Technical Tour ASEAN China Tourism Dialogue 2026 baru-baru ini ya, DJE dan BAS. Jadi delegasi dibawa menikmati pengalaman autentik yang menampilkan keunikan alam semula jadi, warisan budaya dan produk pelancongan premium Langkawi. Ini melalui melalui Mangrove Kilim Tour, meneroka khazanah biodiversity dan landscape geologi unik di Langkawi UNESCO Global Geopark. Di kompleks kraftangan Langkawi, menyaksikan kehalusan seni warisan budaya dan kreativiti pengusaha tempatan. Seterusnya ya, Sunset Cruise Tour menikmati keindahan panorama matahari terbenam yang menjadi antara pengalaman pelancongan ikonik lah di Langkawi ni. Itu dia di antaranya. Dan seterusnya ya, technical tour ini menjadi platform strategik ya untuk memperkenalkan kekuatan produk pelancongan Langkawi secara langsung kepada pemegang taruh industri pelancongan ASEAN dan China, sekaligus memperkukuh jaringan kerjasama, membuka peluang pasaran baharu serta meningkatkan daya saing Langkawi di peringkat antarabangsa. Itu dia yang menarik lah. Yang terkini di sini.
3: Ini memang antarabangsa betul. Macam hari persahabatan juga hari ini kan.
1: Ya, betul.
3: Hari persahabatan antarabangsa juga. Sebab melibatkan dunia lah kita katakan. Dari China sampai ke sini kan. Kita bawa tengok dari diversity sehinggalah ke UNESCO. Kita tapak jopak pun ada. Betul. Memang menarik sangat kan program tu. Okey, baik. Saat lagi pula kita ada lagi di sini. Ataupun kita nak berehat dulu. Kita berehat dulu. Saat kita sambung balik. Sudah okey?
1: Ya, kita ambil angin dulu. Okay,
3: yes.
0: Ya. Kedai FM, Langkawi FM.
1: Ya.

0: Ya, Mai, oi, Mai, Cik Mai, kita ke negeri
1: Kedah.
0: Langkawi pun negeri Kedah juga, Suria kan?
2: Ya, orang ingat ke Langkawi asin.
0: Ada, ha, dia banyak asin-asin. Mana boleh lagu tu?
2: Ya, boleh.
0: Langkawi pun Kedah.
2: Boleh pula macam tu. No? Dia pun kata, kita nak pi Kedah. Lepas tu, kita nak pi Langkawi. Dia tak kata, dia tak kata kita nak pi Kedah. Dia kata, kita nak pi Langkawi. Tapi kalau nak pi Kedah, dia pakai kata nak pi Kedah. Ha, betul.
0: Macam tu. Lagu tu.
1: Tapi itulah, ramai juga rakan-rakan kita di sini kan, Suria. Ke Langkawi. Serenuk mereka tengok mereka tu. Tapi tu dengan keadaan hujan macam ni, macam mana mereka nak berkursus?
0: Mereka berkursus di Langkawi, Suria.
2: Semua selah ni.
0: Satu bas, cuma bas je tak
2: pergi.
1: Mereka ambil bas sana lah. Bas sini tak lipi, konti.
2: Ibas tu lepas konti set, sempat ni nak sampai.
0: Tak sempat lah, dia pun nak balik dah.
1: Baik, untuk semua yang ada di Langkawi mendengarkan Suria ketika ini, terus melekat bersama dengan Suria. Jangan beranjak selagi Suria tak bangun dari kerusinya. Jentu.
0: Tadi Suria cerita apa tadi?
2: Yang mana tu? Yang tadi ke? ASEAN China Tourism Dialogue 2026. Jadi apa cerita kat sana pula?
0: Apa cerita kat sini pula, Iman?
1: Okey, berkenaan dengan cerita di sini, ceritanya memang hebat. Cerita pasal tok.
2: Apa?
1: Tok.
2: Tok
0: pasal Suria ada tok gitu.
2: Kebal lama dah tak ada tok, rindu kat tok kita. Tapi
1: baik,
2: ni tok
1: bila
2: yang
1: rindu.
2: Mana ni?
1: Bila rindu dengan tok, kita nak bawa semua ke program Temasya Orang Kedah. Kalau sebut pasal Temasya Orang Kedah ni kan, kita juga joint venture bersama dengan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, MOTEC juga. Dan juga Temasya Orang Kedah 2026, bermula 30 hingga 2 Ogos. 30 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Perkarangan Stadium Darul Aman.
0: Mereka kata esok dah, hari inilah. Kalau sudah nak main tu bolehlah, 30 sampai 2 Ogos.
2: Oh, banyak 2026.
1: Ya, majlis peresmian
2: 3 hari lah, 30 sampai 2 Ogos.
1: Ya, dikabarkan juga ada yang kata sampai 3 pun ada. Tapi kita tengoklah macam mana keadaannya kan. Tapi kalau ikutkan di sini hingga 2 Ogos lah. Jadi majlis peresmian Temasya Orang Kedah Tok 2026 ni dijangka disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Kedah pada 31 Julai 2026. Ha, 8.45 minit malam.
0: Sampai pukul berapa? Dah 8.45 malam tu untuk yang majlis peresmian. Tapi kalau yang hak tu ni, Temasya Orang Kedah ni, dia bermula pukul 8 pagi kat silap basah sampai 12.30 malam.
1: Awal pagi ni kita ada dah.
0: Boleh mai dah di Perkarangan Stadium Darul Aman Ustaz
1: Dengan senam seninya.
0: Macam-macam. Ada juga kalau kita tengok Temasya Orang Kedah ni, dia merupakan program pelancongan budaya yang menghimpunkan keunikan, keindahan serta kepelbagaian warisan negeri Kedah ni dalam satu platform yang menarik. Dan juga kalau kita tengok, objektif dia tak lain tak bukan untuk mempromosikan produk pelancongan budaya dan juga menyemarakkan aktiviti seni budaya warisan negeri Kedah sebenarnya tahun melawat Malaysia 2026.
2: Menarik, sangat unik.
1: Bukan itu saja kan. Jadi kalau peminat-peminat pencinta-pencinta makanan,
2: itu nak sebut dah
1: tadi. Macam-macam juga makanan yang ada di sana, selain daripada kita mampu untuk melihat orang kata apa, etnik-etnik. Ada rumah etnik, rumah Cina, ada rumah Melayu, ada macam-macam lagi di sana. Dan juga pelbagai lagi budaya kita di sana. Selain itu, kita boleh juga menjamu selera di sana.
0: Kalau pergi saja kering tegak.
1: Tak syok habis saja.
0: Lapak kan. Jangan risau, boleh beli kat situ. Macam-macam ada.
2: Gulai batang spinat, apa gulai batang pisang ada dah.
1: Ada insya-Allah, sebab apa Chef Din ada di sana.
0: Mesti minat gulai batang pisang Suria ni kan.
2: Kita pernah pergi kenduri kat belah sana. Depa buat gulai batang pisang sedap.
1: Ada. Satu lagi. Jadi dekat Mai.
2: Satu lagi kuih bunga.
1: Satu lagi.
2: Budak.
1: Ada juga tu pun. Chef Din akan buat juga. Sebab Chef Din ada di sana. InsyaAllah GE pun akan pergi kat booth Chef Din nanti.
0: Tapi sebelum tu kan, tanya lah. Suria Matahari ni nak makan gulai batang pisang kan? Tapi reti tak kukoknya ni? Dia kena pakai santan gulai.
2: Boleh. InsyaAllah.
0: Boleh. InsyaAllah. Tak nak kukok nyok boleh je Suria kan?
2: Kenalah jugalah kan.
1: Sebab apa? Orang pakai mesin ni, orang tak pakai kukok duduk lah.
2: Sebab blender.
0: Blender.
1: Suria buat elok Suria. Tapi memanglah ni kan, nyok lah ni orang tak kupas tau. Orang katuk, orang cungkir.
0: Betul.
1: Lepas tu masukkan dalam blender tu.
2: Maksud saya
1: kita panggil lah blender sebab dia pengisap.
2: Betul lah tu.
0: Maknanya betul lah apa yang Sudia cakap tu betul.
1: Betul.
2: Mudah lah ni.
0: Tak lah, kami cerita buat kukuk nyok ni, dia ada pertandingan kukuk nyok. Pertandingan memasak, pertandingan peragaan busana watak Mek Mulung. Dia macam-macam lah Suria.
1: Banyak.
2: Budaya.
0: Kalau nak cerita ni tak cukup ni sampai 15 minit ni. Dia kena apa?
1: Lebih lagi. Tapi Suria pun tertarik tu dengan apa yang kita kongsikan. Rasa macam nak beli tiket balik main sini kan?
2: Ya Allah. Aduhai. Dekat je seberang sana.
0: Kukuk lah ni. Apa ni? Suria dan juga semua lah yang dengar kat Langkawi ni kan. Nak tahu dengan lebih lanjut, Ibas bagi tahu sikit-sikit ya tu kan. Nak tahu dengan lebih lanjut, bolehlah ke laman sesawang JKKN. Iaitu www.jkkn.gov.my. Tengok kat situ macam-macam. Hari ni ada apa, esok pula ada aktiviti apa.
1: Macam Suria kata tadi, dia nak makan gulai
2: pisang
1: kan. Memang ada di sana gulai kawah reah pisang.
0: Reah pisang.
1: Memang ada. Dia campur dengan lauk-lauk lain lagi apa semua tu. Itu boleh dapatkan di ruai Jabatan Warisan Negara. Sebenarnya dengan termasya orang Kedah ni.
2: Betul. Laksa Kedah wajib ada.
1: Ada.
0: Suria Matahari.
2: Ibas.
1: Okey.
2: Tak apa, kita pergi sama-sama lah tiga orang nanti.
1: Jom.
0: Boleh, tak ada masalah lah Suria. Janji Suria belanja.
2: Tak ada.
1: Okey.
0: Okeylah Suria. Kami terima kasih.
1: Kami dari penerbit di sini, Nosha Rizal Zainuddin ataupun DJ Iza. Yuhu. Iza in the house.
0: Penerbit dan juga Suhaini Daud. Sopan santun Ain di sana eh.
2: Ya, penerbit di sini Haja Suhaini Daud dan penolong jurutera Syafiq.
0: Syafiq.
1: Bagi kita di sini pula penolong jurutera kita bersama dengan
0: Farida dan juga Syarifah Neti.
1: Syarifah Neti.
2: Ya, depa berdua dah.
1: Ya,
2: mereka berdua. Okey, bye.
1: Okey.
0: Okeylah, kita jumpa lagi ya.
2: Bulan depan pula lambat noh.
1: Betullah. Kita buat minggu depan pula.
0: Kita buat minggu depan lah kalau macam tu.
1: Sana sini.
2: Saling merindulah dulu. Okey, terima kasih
0: Ibas. Okay, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Kita bersama dengan Ibas ya, DJ E dan DJ Bas atau Bashira okay? Bersama mereka dalam Kedah Sana Sini. Kedah Sana Sini bersiaran sebulan sekali bersama anda ya, di 104.8 dan juga siaran di Kedah FM. Langkawi FM ya untuk

0: tujuan.
1: Surya matahari menyinar ke hati Anda. Ceria pagi Langkawi FM. Langkawi FM 104.8 ya, untukmu. Anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Click, okay? Dan Suria Matahari nak bawakan lagi untuk anda 9.15 minit pagi nanti, masam-masam manis kembali menghangatkan ya hari yang dingin di Pulau Langkawi. Betul lah kan, hari ni sejuk lah sikit kan. Awal pagi tadi lagi lah sejuk, ya Allah, dengan angin kuat ribut dia. Aduh, hai ya. Ada yang mana anda mungkin ya dalam perjalanan di mana saja ketika ini, jadi dalam keadaan cuaca yang tak menentu ni, jadi bersiap sedialah. Sebab yang penting adalah keselamatan kita bersama, insyaAllah. Dan nak menceriakan anda lagi dalam masa-masa manis nanti, apalah agaknya yang nak kita hangatkan tu, pastikan anda mendengar pada pukul 9.15 minit pagi dalam masa-masa manis. Semestinya ialah kan tentang kehidupan kita ni kan, macam-macam ceritanya, macam-macam halnya kan, ada yang seronok, ada yang aduhai tak nak sebut lah kan. Kita nak sebut yang seronok je sebenarnya kan, tapi itulah kan, yang sebaliknya pun sebagai ingatan untuk kita bersama, pengajaran dan sebagainya lah. Orang kata kita ambil yang baik-baik tu untuk dijadikan panduan. Jadi dalam masa-masa manis ini, kita mengupas sesuatu yang sangat bermakna untuk kita sama-sama ialah mengikutinya, mengetahuinya, dan ia mampu untuk buka fikiran kita juga ya. Bukan kata kita tak tahu benda tu, kadang-kadang ialah duk sibuk dengan benda lain kan, tiba-tiba kita menyentuh sesuatu isu itu, kita akan mula orang kata ingat balik lah kan, ataupun dalam bahasa senang mudah orang kata ni duk kata kita perangat balik, tu dia, kita perangat balik, kita ingatkan semula, ataupun kadang-kadang kita sebut benda-benda yang boleh memberi panduan kepada kita ini, baik untuk kita lah supaya kita nampak jalannya. Begitulah lebih kurang ya. InsyaAllah dalam masa-masa manis di Langkawi FM 9.15 minit pagi nanti.

0: Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafri Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan berkata, peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan purata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharun berkata penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengenai TH menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis. Ini termasuk aduan berhubung isu pengurusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran awal juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
3: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat 2014-2017. Tetapi juga selepas itu, ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlumbaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri, Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar, malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sebang. Pasukan bomba Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Megla dan Antalya telah menyebabkan lebuh raya utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan Marcelo Rego mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomba, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontinjen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurulatih tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak. Bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan Selasa berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebak selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil menjadi skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam 2 perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pagi.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni?
2: Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
3: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi Langkawi FM.
4: Apa guna kita bertengkar?
5: Sedangkan lidah lagi tergigit.
6: Pukul anak, sindir menantu.
5: Air dicincang takkan putus.
6: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
5: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
6: Eh, bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
5: Ha, kan? Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9:15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
6: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami.

Bersama Sam Manis kembali bersama anda pagi hari Khamis ini menghangatkan ya suasana yang dingin di Pulau Langkawi. Ah, tu dia. Menariknya topik kita pagi ini adalah mengenai tegas tapi sayang. Tegas tapi sayang. Okey, tegas tapi sayang ni antara individu lah kan dengan individu yang lain. Terutamanya yang mana Suria Matahari nak bawakan kepada anda lah pagi ni tentang ibu bapa penjaga atau ya mereka yang menjaga anak-anak ni kan. Ataupun anda dengan pasangan, kita dengan pasangan kan, ataupun ya kita dengan sesiapa saja. Begitu. Tegas tapi sayang. Jadi kita nak fokus dululah kepada ibu bapa atau penjaga terhadap anak-anaknya. Tu dia. Tegas tapi sayang ni, ini yang mana kebiasaan lah yang dilakukan oleh ibu bapa atau anda yang menjaga anak. Ya, untuk dibesarkannya, untuk diberi didikannya, untuk ya diberi perlindungan untuknya kan. Sayang sangat ni. Sayang bukan sikit ya. Darah daging lagi kan anak yang dilahirkan. Jadi anak-anak ni adalah permata hati. Okey. Segala-galanya lah anak ini. Jadi apabila seseorang itu telah bertukar kepada kan, bila sebut bertukar tu kita duk terbayanglah bertukar jadi apa kan. Yalah, jadi seorang diri kepada ya pasangan, berpasangan. Dah berpasangan tu ada dikurniakan pula permata hati kan, diberi zuriat lah, alhamdulillah. Jadi bila kita berubah ya kepada fasa berkeluarga, jadi pastinya kita akan memberi tumpuan sepenuhnya, ya tumpuan sepenuhnya kepada keluarga kita, terutama anak-anak yang telah dilahirkan. Okey, yang mana menjadi tanggungjawablah untuk membesarkan mereka walau apa pun jadi. Walaupun dunia sedang berantakan, ya naluri seorang ibu atau bapa ni adalah untuk melindungi dan menjaga anak-anak. Ini adalah fitrah ya yang Tuhan anugerahkan kepada manusia. Jadi bila kita dah ada tanggungjawab, jadi fokus kita kepada mereka dan kebimbangan itu juga kepada mereka. Tak fikir yang lain dah sebenarnya kan. Banyak berfikir ataupun terarah kepada mereka, fokus kepada mereka. Apalah yang mereka buat ni, macam tu kan. Kalau kata ibu bapa yang bekerja ya, hantar anak-anak contoh ke tadika, tabika, mereka yang berada di sekolah ataupun di bawah jagaan pengasuh, akan terfikir selalu kan. Berdoa selalu, ya Allah Tuhan tolong jagakan dia untukku. Begitu. Okey. Jadi dalam tempoh atau fasa ini pastinya banyak sangat cabarannya. Cabaran itu telah pun dilalui oleh mereka yang terdahulu dari kita. Dan mereka telah makan garam dari kita. Selalu disebut makan garam kan. Pengalaman orang terdahulu mengajar kita hari ini. Seperti mana kita hari ini telah menjadi ibu bapa. Semasa kita menjadi anak-anak kepada ibu bapa kita. Dalam jagaan ibu bapa kita lah. Kan maksudnya di sini. Okey, di mana ibu bapa kita, bagaimana mereka tegas dengan kita, bagaimana mereka kasih kepada kita dalam ketegasan penuh dengan kasih sayang. Jadi kita melalui fasa itu. Jadi bila kita pula kan diberi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi zuriat lah maksudnya di sini, maka kita pun sama. Okey, kesinambungannya ialah kita berada di fasa yang sama seperti ibu bapa kita dulu. Jadi kita berdepan dengan sesuatu yang mencabarlah kan. Kita sayang sangat anak-anak kita. Kita tak mahu apa yang buruk berlaku kepada mereka. Kita tidak mahu mereka salah langkah. Kan? Itu antara yang menjadi fokus lah kepada sesiapa saja yang telah bergelar ibu atau bapa atau penjaga. Baik, kembali selepas ini Suria Matahari nak terus bawakan kepada anda dalam masa-masa manis, tegas tapi sayang. Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Pastinya masam-masam manis. Kembali bersama anda. Tegas tapi sayang. Sebut tentang tegas tapi sayang ni, kebanyakan kita akan terus tertumpu kepada lah kisah ibu bapa dengan anak-anaknya. Okay? Prinsip tegas tapi sayang ni adalah kunci utama ya dalam membina disiplin positif. Sama ada dalam aspek keibubapaan maupun hubungan antara

guru dan pelajar. Okey. Jadi menjadi tegas ni tak bermakna kita ni perlu jadi garang. Betul tak? Kan. Ataupun menjadi ya seseorang yang menakutkan atau menggunakan kekerasan. Tidak bermakna anda perlu menjadi begitu ya. Tidak bermakna kita ni perlu jadi begitu. Ia adalah sebenarnya ya. Ya, tentang menetapkan sepadan lah. Yang ini adalah fokus utama, okay? Di mana menetapkan sepadan yang jelas demi kebaikan masa depan mereka, iaitu anak-anak yang di bawah lindungan ibu bapa dan penjaga. Jadi kita boleh lihat ya apa perbezaan garang dengan tegas ni. Kan ada perbezaannya. Kalau garang ni, selalunya garang ni menggunakan emosi marah seperti dia akan menengking. Akan buat anak tu rasa takut sangat. Dan semestinya ya tanpa sedar ya, ya perbuatan ini akan menyebabkan merosakkan hubungan emosi. Kenapa dikatakan merosakkan hubungan emosi? Sekejap lagi, set lagi Suria Matahari ceritakan kepada anda semualah tentang hal ini. Jadi kalau kita lihat tegas pula, tegas ni fokus pada peraturan, ia lebih kepada peraturan di mana ia menggunakan ada suara yang tenang, tapi dalam tenang tu dia serius lah kan, serta dia konsisten dengan keputusannya, kan dia berpegang teguh dengan keputusan itu, itu dikatakan tegas. Jadi itu antara perbezaan garang dan tegas. Jadi bagaimana ya kita ni nak melaksanakan ketegasan tapi penuh dengan kasih sayang tanpa merosakkan emosi anak itu. Ya, sebab tadi kita sebut tentang garang ni iaitu perbuatan mengikut emosi ni menengking, kadang keluar kata-kata yang tak elok, membuatkan ya kerosakan emosi kepada dua pihak, bukan satu pihak saja ya, dua pihak. Bukan saja anak yang mendengar perkataan-perkataan yang menyakitkan itu saja, rasa tersakiti, tapi anda juga, kita juga. Kalau kita garang sangat kan, menengking-nengking kan, sebenarnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Jadi kalau dalam Islam sangat melaranglah perbuatan ini. Okey. Jadi kita boleh laksanakan ketegasan penuh kasih sayang dengan beberapa perkara ini ya, iaitu antaranya kita tetapkan sempadan jelas. Jadi kita boleh bagi tahulah ke anak-anak kita tu kan, atau pelajar atau ya sesiapa sajalah kan, tentang peraturan dan kesan jika mereka melanggarnya sebelum sesuatu perkara itu berlaku. Bagi contohlah kan, kita dah bagi tahu ada kesannya kalau tak buat macam ni, kalau buat macam tu akan jadi macam ni. Okey, begitu. Jadi kita kena kekallah konsistennya. Jadi kita tak boleh ubahlah keputusan. Mungkin kadang-kadang kan cayak hati kan, kesian sebab anak tu menangis atau mengamuk. Tapi bila kita kekal konsisten, tegas tapi penuh kasih sayang, pasti mereka akan belajar tentang tanggungjawab. Okey? Ini yang dinyatakan oleh pakar lah kan. Jadi yang sangat-sangat penting adalah kita menggunakan nada suara yang rendah. Jadi kita tidak perlu menjerit dia. Nada suara yang rendah, perlahan tapi tegas. Tegas lah, firm lah kan. Lebih berkesan sebenarnya. Dan semestinya kita kena ya asingkan perilaku, dan ini perlulah kan kita lakukan satu perkara, iaitu tegur perbuatan salah mereka, bukan peribadi mereka. Okey? Jadi sebab apa kita kena tegur perbuatan salah mereka bukan peribadi mereka? Sebab kita nak emosi mereka tetap dalam keadaan yang boleh menerima setiap teguran. Sebab kalau kita yalah kan tegur tentang peribadi mereka kan, akan calarlah emosi mereka, hati mereka, dan kemungkinan ia akan jadi lebih degil, lebih tak dengar cakap kan, dia menyimpan dendam kan, dia rasa dia tidak dipedulikan, tidak diperlukan, dia rasa dirinya sangat teruk. Itu sebab tak boleh sebenarnya. Kita kalau tegur salah mereka, tegur salah mereka bukan peribadi mereka, maksudnya kita cakap ni teruk lah, tak guna, macam tu kan, tak boleh.
Tak boleh. Sebab jika anda melakukan ya perkara ini, bermakna anda telah mengoyak ya. Mengoyak teruslah hati mereka tu tanpa anda sedar, dan anda telah mematahkan semangat mereka. Sebab anak-anak ni dia sedang sangat bersemangat. Okey? Jadi kita kena terangkan mengapa sesuatu peraturan itu wujud supaya mereka faham ia adalah untuk keselamatan dan kebaikan mereka sendiri. Sebenarnya bukan mudah, terutama anda yang berdepan dengan anak-anak remaja di zaman sekarang ini. Wow, kan? Sebab anak-anak remaja ni advance ya. Anak-anak remaja zaman sekarang, bukan kata anak remaja, kanak-kanak, adik-adik kecil kita tu advance, kan? Matang daripada usia mereka. Jadi itu antara cara-cara yang boleh dipraktikkan lah oleh ibu bapa kepada anak-anak, atau anda yang menjaga anak-anak yang sedang membesar ni, kan. Jadi kita kena ada ya kasih sayang walaupun dalam ketegasan.

0: Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi Langkawi FM.
1: Masa-masa manis, tegas tapi sayang. Okey, Surya Matahari nak terus bawakan kepada anda beberapa perkara yang boleh dipraktikkan oleh ibu bapa penjaga ya, untuk membawa anak-anak ini dalam situasi yang sihat mentalnya dan semangat fizikalnya kerana sokongan yang diberikan, terutama kepada anak-anak remaja supaya mereka tidak terdedah dengan ya, pengaruh rakan sebaya yang negatif. Okey, rakan sebaya ini memanglah kan, kalau mereka pilih kawan yang membawa kebaikan, maka baiklah mereka. Kalau sebaliknya, begitulah mencabarnya ya. Bukan mudah untuk membesarkan seorang anak itu, penuh dengan ujian, air mata, pengorbanan, ya, kesakitan, ya Allah, macam-macam lagi. Kan? Jadi nak kata ibu bapa tak sayang, sangat-sangat sayang, itu naluri sebenar seorang ibu bapa. Jadi kita kita kisahkan tentang ibu bapa yang bertanggungjawab lah. Kalau ibu bapa yang ada masalah lain selain tanggungjawab tu, ya mungkin dalam topik lain. Tapi kita fokus hari ini ya tentang anak-anak ini yang mana mempunyai ibu bapa yang sangat bertanggungjawab. Yang bertanggungjawab sebenarnya, yang tegas tapi sayang. Tegas tapi sayang. Dan semestinya ada perkara-perkara yang boleh kita praktikan supaya anak-anak ini membesar dalam didikan yang boleh mereka terima dengan lapang dada dan tidak merosakkan ya emosi mereka, tak lagi fizikal mereka. Jadi anda atau kita semualah boleh gunakan teknik sandwich. Bila sebut teknik sandwich ini sangat menarik ya, yang dianjurkan oleh pakar kepada kita. Ia merupakan kaedah komunikasi. Ia digunakan untuk bagi teguran, kritikan atau maklum balas negatif dengan cara yang lebih lembut tapi sangat berkesan. Okey? Jadi di mana ia boleh memastikan ya mesej ketegasan kita ni diterima baik tanpa mengguris perasaan atau membuatkan seseorang itu berkecil hati. Jadi struktur teknik sandwich ni boleh anda bayangkan ya. Tahu kan sandwich yang kita duk makan tu kan? Ia sama macam sebiji burger lah teknik ni. Ada tiga lapisan utamanya, iaitu roti atas. Roti atas dimaksudkan pujian, iaitu penghargaan. Jadi kita boleh mulakan dengan perbualan dengan perkara positif dululah, pujian yang ikhlas atau penghargaan atas usaha mereka. Kemudian masukkan selepas ni ya, masukkan inti dagingnya, lapisan kedua lah. Okey, lapisan pertama itu adalah roti atas yang bermaksud pujian atau penghargaan, di mana fungsi ya teknik ini ya membuka hati pendengar dan mengurangkan sikap mempertahankan diri mereka lah. Jadi kalau kita gunakan teknik ni, insyaAllah ia sangat berkesan, di mana pada lapisan kedua adalah inti daging, iaitu keteguran dan ketegasan lah. Jadi kemudian kita dah masukkan teguran, peraturan, kritikan membina atau perkara sebenar yang anda mahu mereka berubah, yang kita mahu mereka berubah. Jadi ini adalah berfungsi untuk menyampaikan mesej utama atau ketegasan kita secara terus terang tapi lebih profesional. Jadi kita terus kepada lapisan akhir, iaitu roti bawah lah. Roti bawah ni bermaksud sokongan atau kasih sayang, motivasi untuk mereka. Jadi akhiri perbualan dengan kata-kata semangat, keyakinan terhadap kemampuan mereka, dan kita kena ungkapkan kasih sayang lah kan. Jadi sebab ia berfungsi untuk meninggalkan kesan emosi yang positif supaya mereka ni bermotivasi untuk berubah. Kan maksudnya inilah struktur teknik sandwich. Okey? Kan teknik sandwich ni sangat berkesan. Okay? Kita nak tegur sesiapa pun kena puji dia dulu. Macam tu diri kita kalau orang nak tegur kita kan. Orang bagi penghargaan kepada kita dulu tentang apa kelebihan-kelebihan kita. Kemudian kita masukkanlah yang seterusnya ya tentang apa yang perlu diubah, kan maksudnya begitu. Dan kembalikan yang terakhir, sokongan, kan kata-kata semangat untuk dia. Jadi jika sebelum ini ada di antara anda yang menggunakan ya kekerasan, kan seperti menengking, berkata perkataan yang tidak baik untuk menegur anak-anak ini, ubah kepada teknik sandwich tadi. ia sangat berkesan sebenarnya. Tidak, orang kata tidak terlambat lagi untuk mengubah cara menegur ataupun cara anda bertegas kepada ya mereka yang di bawah lindungan atau jagaan anda. InsyaAllah. Engkau FM.

0: Ceria Pagi.
1: Masa-masa manis. Ha, tegas ha, tapi sayang. Ha, tu dia. Okay? Ha, kita kalau kata garang, garang kita rasa kan puas hati sendiri. Tapi orang yang tengok kita, yang dengar perkataan-perkataan kita, apa emosi mereka? Pasti mereka akan rasa macam tak selesa dan akan menjauhkan diri. Ha, begitu konsepnya, ya, perasan kan? Kalau tengah orang kata naik tanduk tu, kan? Macam-macam keluar. Oi, Naya. Waktu itulah kena banyak beristighfar, bersabar, tenangkan diri, jauhkan daripada objek yang sedang dituju, ya. Sebab ia akan menyebabkan pergaduhan yang besar. Boleh menyebabkan sampai tahap itu, ya. Inilah kan penangannya emosi manusia. Yang sebesebi, kan? Macam-macam halnya. Okey, tadi Suria Matahari kongsikan dengan anda satu perkataan ini, iaitu merosakkan hubungan emosi. Apa yang dimaksudkan dengan merosakkan hubungan emosi ni, ya? Di mana merosakkan hubungan emosi ni adalah satu tindakan atau perkataan yang menghancurkan, ya, rasa percaya, ya, yang menghancurkan rasa selamat dan kemesraan antara dua individu lah. Jadi apabila hubungan emosi ini rosak, jadi benteng pertahanan mental itu akan wujud. Jadi hal ini akan menyebabkan contohnya komunikasi itu akan jadi hambalah, penuh syak wasangka dan menjauhkan jarak psikologi. Walaupun duduk satu bumbung ni, duduk serumah pun, dia menjauhkan diri. Kalau tak mau cakap, tengok muka pun tak mau. Sampai macam tu sekali. Jadi ada beberapa tanda-tanda hubungan emosi ni mula rosak, ya. Di mana ia akan hilang rasa percaya, ia akan rasa ragu-ragulah dan sentiasa akan mempersoalkan niat baik individu tersebutlah. Jadi komunikasi tu jadi komunikasi yang dipanggil defensif. Di mana keadaan ini menyebabkan, ya, setiap teguran tu atau perbualan tu akan bertukar menjadi pergaduhan atau salah faham sampai tahap itu. Dan kemudiannya akan berlakulah, ya, keadaan ini iaitu menyendiri. Ia mula menjauhkan diri, kurang bercakap dan malas meluahkan perasaan ataupun silent treatment. Okey, dan dia akan rasa tak selamat, sentiasa berasa takut dihakimi, dimarahi atau tidak dihargai. Ini yang dimaksudkan, ya, hubungan emosi yang mulai rosak. Okey. Jadi contoh, ya, kita bagi contoh. Okey, menghina ciri peribadi seseorang. Okey. Contohnya menegur dengan perkataan kasar lah, seperti kamu ni pemalas lah, kan, bodoh lah, ya Allah, kan, perkataan-perkataan yang kena kita elakkan daripada menyebutnya. Okey, jadi lebih kepada emosi lah, kan, berbanding menegur perbuatannya. Jadi tadi Suria Matahari dah kongsikan teknik kita menggunakan, ya, teknik sandwich tadi sangat berkesan, ya, boleh gunakan. Okey. Jadi perbuatan yang merosakkan emosi ni, contohnya lagi kita ni menolak perasaan, mempelekehkan emosi mereka dengan ayat macam contohlah, kan, benda kecil pun nak nangis, manja sangat. Walaupun dengannya macam ringkas, kan, tapi bagi anak-anak yang sedang membesar ni, mereka sebenarnya dalam situasi yang emosi sensitif, ya. Yang ini paling teruk iaitu mengugut kasih sayang. Jadi ada, ya, ibu bapa penjaga ni menggunakan ancaman lah untuk memaksa anak-anak ni patuh. Jadi dia pun sebut, kalau tak dengar cakap, ibu tak nak sayang adik lagi lah, tak mau mengaku anak lah, contohnya, kan. Ini perlu dielakkan. Dan seterusnya, sering menengking, di mana menggunakan nada suara yang tinggi dan menakutkan secara berterusan. Jadi gunakanlah teknik-teknik yang baik yang tadi Suria Matahari dah kongsikan, ya, dalam kita, ya, nak menegur, pastinya, ya, dalam keadaan tegas tapi sayang. Itu penting, ya, supaya anak-anak ini akan rasa dihargai, dilindungi. Walaupun ialah mereka membesar ni, mereka ada pengaruhnya. Sekarang ni pengaruh gadget, kan. Antara pengaruh terbesar, ya, selain rakan sebaya, iaitu pengaruh gadget. Jadi teknik-teknik ini boleh digunapakai oleh para ibu bapa semua, penjaga semua dalam mendidik anak-anak. Bukan satu yang mudah, tapi kita boleh usahakan, insyaAllah. Langkawi FM.

0: Ceria Pagi. Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemah Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Jika suatu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta, jangan mencari kami. Carilah pada langit yang masih biru, pada tanah yang masih setia memikul langkahmu. Di situlah kami menitipkan seluruh usia. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya apakah makna sebuah pahlawan, katakanlah dia ialah insan yang merelakan namanya hilang agar negaranya terus dikenang. Selamat Hari Pahlawan dari Langkah.

21 darjah Celsius. Dan Suria Matahari harap sangat, ya, pantaulah, pantaulah aktiviti yang dilakukan oleh kanak-kanak, remaja, adik-adik kita ni lah kan. Ibu bapa penjaga kena kenal pasti mereka dan ingatkan mereka selalu untuk tidak berada di kawasan kolam pasir, di kawasan sungai, di kawasan laut untuk mandi manda. Okey, aktiviti tersebut perlu dipantau oleh orang dewasa. Okey, pastikan mereka tidak pergi ke kawasan itu dengan kumpulan mereka sahaja. Sebab ya, kalau kita tengok adik-adik kita ni kan, dia akan berkumpul, bermain bersama kan. Lepas tu, nanti seorang bagi idea, hey, jom kita pergi mandi kolam. Kan, jom kita pergi main bendang. Contohlah kan. Jadi, pastikan ada orang dewasa dan kalau boleh, elakkan mereka pergilah. Sebab sekarang ni cuaca tidak menentu kan, kalau hujan deras itu contoh, kalau kat dekat sungai kan bahaya kan, kita tahu kan risikonya berada di kawasan sungai, air terjun, kita tak nak berlakunya kepala ayak, tak sempat nak lari kalau kepala ayak ni kan. Jadi cuaca tu kita tengok macam air lain, macam tiba-tiba main angin dalam keadaan cuaca cerah kan, tu tanda-tandanya lah kan. Kan, mulalah ada habuk-habuk lah kan, berterbangan ialah daun-daunan, itu petanda ya ketika anda berada di kawasan air terjun atau sungai ya. Di bagi amaran dah, tapi amarannya sat ya. Lepas tu mainlah kepala ayak tu, orang minta simpang lah, tak ada lah kan. Cuma kita bagi ingatan bersama. Jadi perlu pastikan anak-anak di bawah jagaan kita tidak berada di tempat yang berisiko. InsyaAllah selamat semuanya. Terus bersama Langkawi Akam.

0: Ceria Pagi.
1: Di sebalik rimbunan hutan, masih kedengaran satu suara yang melambangkan kekuatan dan keagungan alam. Namun, suara itu semakin perlahan. Harimau di seluruh dunia kini berdepan ancaman kehilangan habitat.

0: makna seorang sahabat dan persahabatan bagi anda?
1: Hai, saya Natia Zainal. Okey, makna sahabat bagi saya ialah seseorang yang sentiasa ada. Bukan hanya ketika kita ketawa, tetapi juga saat kita menangis. Sahabat yang baik tidak semestinya sempurna, tetapi sentiasa ikhlas menerima kita seadanya.
2: Bravo!
3: Saya Haziq. Bagi saya, sahabat ialah insan yang sentiasa mahu melihat kita melangkah lebih jauh. Jika dia mempunyai ilmu, dia tidak loket untuk berkongsi agar kita turut berkembang bersama. Dia menegur apabila kita tersasar, menyokong ketika kita lemah dan sentiasa percaya pada potensi kita.
4: Saya Fatin. Sahabat adalah kawan, teman rapat yang mempunyai hubungan akrab berasaskan kasih sayang, kepercayaan, kesetiaan.
0: Sempena Hari Persahabatan Sedunia yang disambut pada Khamis 30 Julai 2026, raikanlah sahabat-sahabat anda sentiasa. Selamat menyambut Hari Persahabatan Sedunia.
5: Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ceria Pagi Langkawi FM.
6: Selepas ini anda akan bersama Natia dalam Activate di Langkawi FM, siaran bahasa Inggeris menyusul sebentar saja lagi. Terima kasih penolong jurutera yang berada di bilik MCR Syafiq yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik. Dan anda semua, syukur Alhamdulillah, Surya Matahari kembali bersama anda minggu depan pula. InsyaAllah pastikan terus bersama Langkawi FM 104.8 dan anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Klik. Jaga diri baik-baik. Jumpa lagi Malaysia. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni tak? Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Makna seorang sahabat dan persahabatan bagi anda?
2: Hai, saya Natia Zainal. Okey, makna sahabat bagi saya ialah seseorang yang sentiasa ada. Bukan hanya ketika kita ketawa, tetapi juga saat kita menangis. Sahabat yang baik tidak semestinya sempurna, tetapi sentiasa ikhlas menerima kita seadanya.
3: Bravo!
4: Saya Haziq. Bagi saya, sahabat ialah insan yang sentiasa mahu melihat kita melangkah lebih jauh. Jika dia mempunyai ilmu, dia tidak loket untuk berkongsi agar kita duduk berkembang bersama. Dia menegur apabila kita tersasar, menyokong ketika kita lemah dan sentiasa percaya pada potensi kita.
5: Saya Fatin. Sahabat adalah kawan, teman rapat yang mempunyai hubungan akrab berasaskan kasih sayang, kepercayaan, kesetiaan.
1: Sempena Hari Persahabatan Sedunia yang disambut pada Khamis 30 Julai 2026, raikanlah sahabat-sahabat anda sentiasa. Selamat menyambut Hari Persahabatan Sedunia.
6: Selamat datang.
7: Oh, Malaysia calling. Hear the gentle breeze from Kuala Lumpur towers to the ancient trees.
8: Keep the island clean, upgrade services, keep smiling, be courteous, be responsible. Let's show our hospitality to the world. Selamat datang to Langkawi.
9: Selamat datang.
10: Selamat datang.
11: Selamat datang.
12: Selamat datang.
13: Selamat datang.
14: Selamat datang.
15: Selamat datang.
8: Selamat datang to Langkawi.
16: What's up? Natia Zainal here, Radio Malaysia, Langkawi FM. Yeah!

gemilang. Itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau.

0: Activate.
1: Pernahkah anda diejek kerana rupa, suara atau latar belakang anda? Itu buli. Buli bukan hanya secara fizikal seperti tumbuk dan tendang. Tetapi kata-kata juga boleh mencederakan emosi dalam diam. Kita semua berhak untuk rasa selamat di sekolah, di tempat kerja dan juga di alam maya. Jangan jadi pembuli dan jangan berdiam diri jika anda dibuli. Buli bukan budaya kita. Cegah sekarang sebelum terlambat. This is-

0: Nokowi FM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
2: 104.8 Langkawi FM.

0: For me?
1: Yes, it's for you.
0: Langkawi FM. It's for me.
2: No, it's for you.

Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta bersama langsung RTM Click.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Sempena ulang tahun RTM ke-75, RTM telah mengadakan forum perdana secara langsung menerusi radio dan TV secara serentak.
0: RTM 80.
3: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni?
4: Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
5: Di sinilah suara bertemu suara.
6: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
5: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
6: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
5: Inilah Silang Budaya Radio RTM.

0: Assalamualaikum, selamat datang saudara yang bersama-sama dengan kami di kedua waktu ini. Terima kasih setia bersama dengan Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda. Kelantan FM, ada semua. Bersama dengan sahabat ambo di
1: Langkawi FM.
0: Bersama dengan DJ
1: Natia.
0: Natia. Sihat Natia ya?
1: Alhamdulillah sihat. Apa khabar DJ
0: Abedi. Nadia, Abedi nak tahu rancangan apa petang ni di Langkawi FM?
1: Oh, sekarang ni kami tengah activate, iaitu siaran bahasa Inggeris lah. Sampai pukul 3 petang. Yang dekat sana, di Kelantan?
0: Di Kelantan ni dia panggil lorak Kelantan. Apa khabar orang Kelantan? Akok.
1: Akok yang macam kuih tu ke?
0: Tak.
1: Bukan.
0: Dia ringkasan daripada apa khabar orang Kelantan. Jadi AKOK.
1: Okey, akok gitu.
0: Yes,
1: fikir akok yang sedap tu.
0: Ya, bukan. Tapi kalau Nadia datang ke Kelantan ni memang

0: Mana boleh makan yang sedap tu.
1: Okay.
0: Itu akok yang betul lah, itu kuih. Baik, kalau di Langkawi lah kita sembah sebab apa, kita sebenarnya hari ini nak tanya khabar dulu.
1: Yeah.
0: Lepas tu pada hari Sabtu ni 1 Ogos kita bersama dalam Silam Budaya Stesen Berkembar di antara Kelantan FM dan juga Langkawi FM. Kita tahu Langkawi merupakan permata negeri Kedah, betul
1: eh? Ya, betul.
0: Macam mana dengan apa ni pelancong-pelancong yang datang ke Langkawi sekarang ni lah?
1: Okay, alhamdulillah sekarang ni ayah nak nampak lah ramai pengunjung-pengunjung daripada Arab.
0: Arab.
1: Banyak.
0: Oh. Ya Habibi Maulana.
1: Ya, Ya Habibi Ya Maulana. Amat albab gitu.
0: Oh, gitu. Oh, ya. Yeah. Oh, dari apa ni, dari Tanah Arab yang bersama-sama dengan
1: ramai daripada sana sekarang
0: pelancong.
1: Ni. Oh, macam gitu. Mana pula di Kelantan? Cuaca di sana macam mana?
0: Kelantan ni kalau sebelah pagi ni biasanya cerahlah.
1: Okay.
0: Pagi tengah hari. Petang tu dia nak hujan lah. Hujan campur dengan angin ribut. Ada.
1: Oh, ada juga.
0: Jadi, jadi begitulah keadaan cuacanya tidak menentu lah di Kelantan ini.
1: Okay.
0: Gitu nanti lah. Baik. InsyaAllah kita akan bersama pada hari Sabtu ini 1 Ogos ya.
1: Ya, betul.
0: Kita akan ada perkongsian di antara Kelantan dan juga Langkawi. Tapi yang saya pelik apa ni DJ Natia.
1: Ya.
0: Tasik Daya Bunting. Masih lagi bunting ya?
1: Oh, masih lagi bunting. Dia tak kempis lagi. Masih bunting.
0: Itu juga kita nak kongsikan.
1: Ya.
0: Baik. Baik, itu saja gurau petang ini ya.
1: Ya.
0: Maaf. Baik, nanti kita jumpa lagi pada hari Sabtu ini.
1: Ya.
0: Yang lebih panjangnya cerita kita berkenaan dengan perkongsian.
1: Lebih terperincilah dengan apa yang kita nak kongsikan di Silam Budaya apa antara Kelantan dan juga Langkawi.
0: Ya, kita kongsikan sesuatu yang menarik di antara Kelantan, apa yang ada di Kelantan dan juga di Langkawi. Jumpa lagi Natia, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Langkawi FM. Yes, it's for you.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam

Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Malaysia. Selamat petang negeri Kedah Darul Aman, Kedah Sejahtera Nikmat untuk semua. Selamat petang Pulau Langkawi, Permata Kedah. Hari ini ekspresi 30 Julai 2026 bersama dengan 15 Safar 1448 Hijrah. Cici teman anda untuk petang ini sehingga pukul 7 malam. Baik, ekspresi untuk hari ini kan, pelbagai maksudnya orang kata macam biasalah. Kalau hari Khamis ni kita ada Adin sat lagi nah. Dan terima kasih juga buat rakan yang penyampai Natia Zainal kerana telah menemankan anda kan, menemani anda daripada pukul 11 pagi tadi lagi kan sehingga pukul 3 petang menerusi segmen Activate. Baik, seperti biasa kan, hari ni juga kita ada macam-macam lah pengisian sepanjang hari kan. Selain daripada Adin, pukul 4.30 kita ada refleksi, pukul 5.30 kita ada Langkawi sana sini, ekspresi dan kenangan pastinya ditunggu oleh anda semua, betul? Baik, apapun, selamat memandu pada anda yang sedang memandu. Pulang dari tempat kerja kan, hari ni hari kami, ada yang balik awal, ada yang balik pukul 3 kan. Waktu-waktu ni pun dah ada orang balik, dah start balik kan. Pukul 3.30 saat lagi rancak lah nah. Baik, selamat memandu dan semoga dipermudahkan segala urusan anda untuk hari ini dan juga esok seterusnya.

Jika suatu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta, jangan mencari kami. Carilah pada langit yang masih biru, pada tanah yang masih setia memikul langkahmu. Disitulah kami menitipkan seluruh usia. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya apakah makna sebuah pahlawan, katakanlah dia ialah insan yang merelakan namanya hilang agar negaranya terus dikenang. Selamat Hari Pahlawan dari Langkawi FM.

esok tanggal 31 Julai, hari untuk memperingati jasa dan juga pengorbanan anggota keselamatan negara yang merangkumi semualah kan, agensi tentera kita kan, agensi polis, diraja Malaysia, maritim Malaysia. Apa lagi? Semualah yang berkaitan dengan apa kata pengorbanan dan juga anggota keselamatan negara. Semua digelar sebagai pahlawan kan. Pahlawan yang mungkin orang kata kita tak nampak sangat kan. Wira yang tidak didendang juga kan. Kadang kita nampak, kadang kita buat-buat lupa. Tapi esok adalah hari peristiwa untuk memperingati jasa dan juga pengorbanan mereka semua. Daripada anda, jangan lupa untuk ucapkan selamat hari pahlawan kepada semua sahabat-sahabat kan, ayah-ayah, apa kata adik-beradik kita yang bergelar pahlawan. Hari ini juga, esok juga, hari ini pun bolehlah kan. Tak lama dah. Mengenang jasa dan juga pengorbanan para pahlawan yang telah mempertahankan kedaulatan, keamanan dan kemerdekaan negara. Jadi, semoga semangat keberanian, keikhlasan dan patriotisme mereka terus menjadi inspirasi buat seluruh rakyat Malaysia. Jasa dikenang, pengorbanan disanjung. Terima kasih Wira Negara. Pukul 3.30 petang, Adin akan ke udara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 3.30 minit petang seperti yang dijanjikan. Seperti biasa juga hari Khamis kan, kita ada kelas ilmu agama iaitu Adin, dengan pengisian kita hari ini ialah tajwid. Dan saya bersama dengan Ustaz Haji Zahir Muhammad Saya. Apa punya nak sebut tu. Gagak Ustaz no. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Ustaz, hari ini sihat ni Ustaz?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Dan hari ini katanya kita akan masuk surah baru juga.
1: Surah baru,
0: iaitu surah apa Ustaz?
1: Surah At-Talaq.
0: Surah At-Talaq
1: di 1 hingga 5 insya-Allah.
0: Ayat 1 hingga
1: ayat
0: 5. Oh, ingat ayat 15. Di halaman 558. Okey. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan majlis untuk Ustaz mulakan dengan ummu kita Al-Fatihah dan juga bacaan doa bagi memberkati majlis kita pada hari ini. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cici. Kita berkati pertemuan kita pada petang ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: النبي أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْهُ عَنْهُ وَمَنْ اتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita baru saja mendengar bacaan daripada Ustaz, iaitu surah At-Talaq ayat 1 hingga 5. Sekarang kita aktifkan talian untuk tuan-tuan dan puan-puan hubungi kami di Langkawi FM bagi memperdengarkan bacaan. Dan seperti biasa, insyaAllah selepas bacaan kita cuba membicarakan beberapa hukum tajwid daripada ayat bacaan pada petang ini. Dan pada tuan-tuan dan puan-puan yang nak hubungi kami di talian, bolehlah hubungi di talian 0496-116-46. Baik Ustaz, sementara tiada panggilan yang kita dapat, mungkin kita boleh teruskanlah dengan hukum tajwid. Silakan.
0: Alhamdulillah, minggu lepas kita telah pun selesai membincangkan makhraj huruf atau tempat keluar huruf yang terbahagi berlima bahagian, iaitulah al-jauf ataupun rongga mulut, yang kedua al-halqa ataupun halkum, yang ketiga al-lisan iaitu bahagian lidah, yang keempat asy-syafatan iaitu bahagian bibir, dan yang kelima adalah al-khayshum iaitu bahagian rongga hidung. Hari ini kita akan masuk dalam bab baru, hukum nun sakinah. Hukum nun sakinah yang kita ulang balik pada hari ini. Bagi tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat pendengar yang ada buku risalah panduan tartil al-Quran, boleh sama-sama kita rujuk tajuk perbincangan kita di halaman halaman ke-19, iaitu perbincangan tentang hukum nun sakinah. Latihan yang ke-9 bertajwid pada membaca kalimah-kalimah yang mengandungi hukum izhar halqi. Jadi tengok dulu, berikan di bahagian perhatian, iaitu nak kenai macam mana hukum nun sakinah ataupun nun tanwin. Nak kenai macam mana hukum izhar halqi, iaitu nun, tiap-tiap nun sakinah, nun mati atau tanwin setengah tempat panggil baris dua, yang bertemu dengan huruf halqi yang kita bincang pada minggu sebelum ni, itulah huruf hamzah, huruf ain, huruf ha, huruf kha, ain dan ha. Hamzah, ain, ha, kha, ain, ha. Sehingga orang sebut lagi, nak pergi mudah ingat, awhin kha'ahu, awhin kha'ahu, nak pergi mudah ingat lah. Maka ianya dinamakan izhar halqi. Bila dah jumpa huruf-huruf tadi, hukum bacaannya macam mana? Wajib diizharkan, iaitu menyatakan bunyi nun sakinah mati, atau menyatakan bunyi tanwin dengan lembut, tanpa dengung dan tanpa terputus getar suara sebelum menyebut huruf-hurufnya. Contoh yang diberi dalam halaman 19 buku Risalah Panduan Tartil Al-Quran, dia bagi dua. Yang pertama dalam satu kalimah, yang kedua contoh dalam dua kalimah. Kita tengok contoh yang pertama, nun mati bertemu dengan hamzah, wayan auna. Wayan auna. Tak boleh kita baca wayan auna. Nun mati bertemu dengan hamzah, kena baca izhar halqi, wayan auna.
1: Wayan.
0: Itu contoh satu kalimah. Kalau contoh dua kalimah, man amana. Man amana billahi, man amana. Tak boleh baca man amana. Tak boleh baca tegung. Kalau contoh tanduin, kullun amana. Kullun amana. Tak boleh baca kullun amana. Tak boleh. Kullun amana. Kemudian contoh yang kedua, huruf ain, fasayun ghiduna. Fasayun ghiduna. Tak boleh baca fasayun ghiduna. Kena baca fasayun ghiduna. Kemudian contoh dalam dua kalimah, min ghillin. Min ghillin. Kalau contoh tanduin, azizun ghafur. Azizun ghafur. Tanduin bertemu dengan huruf ghain. Yang ketiga, nun mati bertemu dengan ha. Yanhaituna. Yanhaitun. Nun mati bertemu dengan ha. Satu kalimah. Kalau dua kalimah, min huliyihim. Min huliyihim. Kalau contoh tanduin, alimun hakim. Alimun hakim. Kemudian contoh yang berikutnya, kha. Nun mati ataupun tanwin bertemu huruf kha. Wal munkhaniqah. Wal munkhaniqah. Tak boleh baca wal munkhaniqah. Rasa macam sedap ya, tapi tak boleh.
1: Yeah.
0: Tak boleh tengok. Kemudian dalam contoh dua kalimah, faman khafa. Faman khafa. Jangan tengok. Kalau contoh dua kalimah tapi tanduin, yauma izin khashi'ah. Yauma izin khashi'ah. Dengan degung. Contoh yang berikutnya huruf ain, an'amallah. An'amallah. Nun mati bertemu ain. Kalau contoh dua kalimah, man amila saliha. Man amila saliha. Kalau contoh tanduin, fala khawfun alaihim. Fala khawfun alaihim. Dan yang terakhir, nun mati bertemu dengan ha. Ataupun tanduin bertemu dengan ha. Contoh, okay. Yan hauna. Yan hauna. Kemudian contoh dua kalimah, man hadallah. Man hadallah. Kemudian yang terakhir, jurufin har. Jurufin har. Tanduin bertemu dengan ha. Jadi ada enam hamzah, ain, ha, kha, ain, ha. Bila nun mati ataupun tanduin bertemu dengan huruf yang enam ni, tak boleh baca dengung. Tapi macam mana? Nyatakan bunyi nun mati ataupun nyatakan bunyi tanduin seperti yang kita bacakan tadi. Itulah yang sempat kita kongsi tentang hukum nun sakinah yang boleh kita kongsi pada minggu ini, insyaAllah. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan.
1: Yes. Allah Alam. Oh, Alam. Baik. Terima kasih Ustaz. Kita telah orang kata apa? Mengenal pasti dan juga mempelajari nun
0: sakinah.
1: Sakinah untuk hari ini. Jadi mungkin juga kita boleh membincangkan beberapa hukum tajwid daripada ayat surah Al-Talaq pada petang ini. Silakan Ustaz.
0: Untuk hukum-hukum tajwid daripada ayat yang dibacakan tadi, kita cuba cari hukum izhar jugalah. Kalau ada. Nah, tuan-tuan tengok di halaman 558 bermula daripada baris yang pertama. Ada tak nun mati ataupun tanduin bertemu dengan huruf-huruf izhar tadi? Tak ada pun. Yang kedua pun tak ada juga. Saya dah semak dah. Yang ketiga pun tak ada. Yang keempat pun tak ada. Yang kelima pun tak ada. Yang keenam ada. Yang keenam. Yang keenam, baris yang keenam, contoh dia, bima'rufin au fariquhunna bima'ruf. Bima'rufin. Sini tanduin bertemu dengan hamzah. Bima'rufin. Tak boleh baca bima'rufin au fariquhunna. Tak boleh. Jangan baca dengung. Atau contoh tanduin bertemu dengan hamzah. Kemudian baris yang ke-9. Nah, yang ke-7 tak ada pun. Yang saya tengok pas nanti tak ada. Yang ke-8 pun tak ada. Contoh nun mati bertemu dengan huruf tadi ni. Hmm. Kalau huruf nun mati jumpa huruf lain banyaklah.
1: Ya.
0: Yang izhar ni okey, baris yang ke-9 dah. Min haisu la yahtasib. Min haisu. Kalau tuan-tuan jumpa apa yang mati jumpa dengan huruf apa? Nun mati bertemu dengan huruf ha. Min haisu. Nah, jadi juga tak boleh baca dengung min haisu la yahtasib. Kita baca min haisu. Izharkan. Nyatakan bunyi nun mati. Yang contoh yang ketiga, baris yang ke-13. Baris yang ke-13, kita tengok wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrih. Min amrih. Baris ke-13. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi. Nun mati bertemu dengan hamzah. Tadi nun mati bertemu dengan ha.
1: Ya.
0: Ha, di huruf-huruf tu kena hafal lah. Ha, ni nun mati bertemu dengan hamzah. Min amrih. Kemudian yang terakhirnya, baris yang ke-14, yang terakhir sekali. Anhu. Anhu. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyatih. Nun mati bertemu dengan huruf ha. Nun mati bertemu dengan huruf ha. Ha, tadi nun mati bertemu dengan hamzah.
1: Ya.
0: Jadi huruf-huruf tadi ada 6 huruf hamzah, ain, ha, qaf, ain, ha. Ha tu kalau boleh hafailah.
1: Ya.
0: Kalau boleh.
1: Kalau boleh.
0: Ha, jadi bila kita baca, kita baca dengan izhar. Ataupun cara mudah kita nak kenai, hukum izhar dalam Quran kita ni, Quran Mushaf Osmani, huruf nun mati diletakkan tanda sukun. Letak siap-siap tanda nun mati. Ha, tu tanda izhar. Maka jangan baca dengung.
1: Ya.
0: Kalau baris 2 an, in, un tu dia sama panjang. An pun sama panjang,
1: ya.
0: In pun sama panjang,
1: un pun sama panjang.
0: Un juga. Dia satu domah ke bawah, satu domah ke atas.
1: Oh.
0: Itu izhar halqi.
1: Zahaki.
0: Ada juga yang baris 2 an dia tak sama panjang.
1: Hmm.
0: Itu bukan izhar halqi.
1: Okey.
0: In pun sama juga, dia tak sama panjang. Kalau dommatain, kedua-duanya dommah ke bawah. Dommatain, dia tulis kom apa, dommah ke bawah kedua-dua. Tapi kalau izhar, satu ke bawah, satu ke atas. Itu cara mudahlah kita nak
1: kenal pastilah.
0: Yang mana hukum izhar halqi. Bila dah kenal, kita baca macam mana? Nyatakan bunyi nun sakinah. Apa dia nun sakinah? Nun matilah. Nun mati. Ataupun nyatakan bunyi tanduin. Ataupun segala tempat baris 2. Baris 2. Itulah yang boleh kita kongsi hukum izhar halqi dalam ayat yang dibaca tadi, ayat 1 hingga 5 di halaman 558.
1: Baik.
0: Tapi kalau hukum nun mati jumpa dengan huruf-huruf dia banyaklah. Itu nanti kita akan bincang hukum mungkin izhar apa, idgham al-ghunnah, idgham bila ghunnah, ikhfa dan iqlab dan sebagainya. Wallahualam.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan itu tadi. Buat sementara waktu ni, kita mungkin boleh orang kata berehat seketika Ustaz, sebelum kita sambung kepada pengajaran ayat.

0: Ya, apa-apa kan perkara kita mulakan dengan bismillah ustazna. Baik, berbaki lebih kurang 6 minit saja lagi untuk kita tamat adik hari ini. Mungkin kita boleh membincangkan pengajaran ayat ustaz.
1: Ya, insya-Allah.
0: Silakan.
1: Kita tengok ayat 2 dan 3. Saya ambil sepotong ayat daripada ayat yang kedua dan sambung ke yang ketiga yang berbunyi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dia sambung wayarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Apa yang dimaksudkan kat sini, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Kemudian sambungannya wayarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkannya, ini keperluannya. Kata para mufassirin, ayat ini ditujukan Allah kepada umum. Namun, pernah ditujukan kepada seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik al-Ashja'i, yang menceritakan kepada Nabi bahawa anaknya telah ditawan, ditangkap oleh kaum musyrikin. Lalu Auf mendatangi Rasulullah menceritakan kepada Nabi, isterinya sangat-sangat bersedih, bimbang akan keselamatan anaknya. Lalu dia minta Nabi nasihatkan dia nak buat macam mana ni. Nabi kata apa? Ittaqillah wasbir wa amuruka wa iyyaha an tastaksiran min qawli la hawla wa la quwata illa billah. Maksudnya bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah. Saya perintahkan kamu, Nabi kata, aku perintahkan kamu berdua, isteri kamu juga, supaya memperbanyakkan bacaan la hawla wa la quwata illa billah. Tadi kisah sahabat tadi ni, yang anak dia ditawan. Kalau kita sebarang masalah lah. Dia baca apa? La hawla wa la quwata illa billah. Maka Auf dan isterinya pun mengamalkan baca ini. Dia tak sebut lama mana. Tiba-tiba satu hari, dia pun duduk dalam rumah dengar ketukan pintu. Buka-buka pintu, terkejut. Anak dia balik. Yang tadi ditawan tu
0: balik
1: berkat mengamalkan doa ayat yang la hawla wala quwwata illa billah ni. Bukan tekak dia balik lah, dia balik bawa dengan katanya 100 ekor unta.
0: Wow.
1: Banyak. Ada kata kambing, dan juga barang-barang lain. Maknanya kat sini, bila kita menghadapi apa masalah, maka bertawakallah kepada Allah. Dan disebut tadi ya, Tuhan akan selesaikan masalah dengan cara yang tak disangka-sangka. Ini sahabat tadi ni buka pintu tengok 100 unta. Kemudian dia jumpa Nabi, nak buat macam mana ni, banyak sangat
0: banyak
1: ni
0: sangat.
1: Boleh aku nak makan ni, kalau unta ke kambing ke barangan yang anak kau balik boleh makan ke? Maka turunlah ayat tadi, sebab nuzul ni, turunlah ayat ni. Dia yang mengatakan, dia kata bila kamu menghadapi apa masalah, maka berserahlah kepada Allah, perbanyakkan. Nabi kata baca la hawla wa la quwata illa billah, insyaAllah Allah Ta'ala akan
0: memudahkanlah.
1: Kalau kita bergantung dengan manusia, mungkinlah manusia boleh tolong. Tapi untuk dunia lah.
0: Untuk dunia.
1: Tapi kalau bertawakal kepada Allah, serahkan diri kepada Allah. Yang kata tawakal ni, bila dah kita berusaha, bila kita serahkan kepada usaha Allah. Kalau yang kata bertakwa ni, sentiasa tunduk patuh menunaikan titah perintah Allah. Yang kata Auf ni balik tak cakap banyak, dia habaq kat bini dia, malah kita amalkan ayat tadi la haula wala quwata illa billah. Jadi kata mufassirin, bukan tekak tuju kepada Auf saja, tuju kepada semua orang,
0: seluruh orang.
1: Siapa sajalah bila menghadapi masalah, kita tak tahulah apa masalah kita. Masalah rumah tangga ke, masalah kewangan ke, masalah apa, tempat kerja ke, dah tak tahu nak buat apa dah. Dah kita kata apa? Buntu.
0: Buntu ya.
1: Buntu. Mati. Tak tahu arah dah. Cuba baca ayat ni, la hawla wala quwata illa billah. Jadi mudah-mudahan Tuhan, duduk kat lah kau, unta tak ada lah kuat. Takkan tak tahu unta tak mai pun.
0: Ya.
1: Mungkin Tuhan taklah bentuk lain lah.
0: Ya,
1: Tuhan selesaikan masalah kita. InsyaAllah. Wallahu'alam. Unta tak ada lah pun. Takkan tak tahu unta tak mai pun.
0: Ya.
1: Mungkin Tuhan taklah bentuk lain lah.
0: Ya,
1: Tuhan selesaikan masalah kita. InsyaAllah. Wallahu'alam.
0: InsyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ekspresi.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kepada semua pendengar Langkawi FM? Saya doakan supaya semuanya sihat-sihat belaka, dirahmati dan disayangi Allah sentiasa. Baik, hari ini saya Ustaz Faris Murtadha bin Faziad. Hari ini saya nak kongsikan satu tazkirah ataupun satu perkongsian berkaitan dengan ibarah musibah. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar Langkawi FM yang saya hormati, mungkin ada antara kita ataupun mungkin ramai antara kita pernah menghadapi musibah. Ada yang mengalami musibah itu dalam konteks individu. Contohnya dia sendiri yang ditimpa musibah. Motor hilang ke, kereta hilang ke, ataupun aksiden ke, sampai kena potong kaki, ataupun sampai cacat dan sebagainya. Ada juga ditimpa musibah dalam bentuk keluarga. Kalau perasan baru-baru ni kita dengar kes yang berlaku di negeri Pantai Timur. Satu family itu punya ada syok mandi sungai. Allah takdirkan berlakunya insiden kepala air. Satu family, 10 orang terus lemah dan semuanya meninggal dunia. Itu dalam konteks family. Ada juga orang yang mana ditimpa musibah dalam pelbagai bentuk yang lain lah. Contohnya hilang kerja ke, kena potong gaji ke dan sebagainya. So musibah ini akan datang boleh jadi dalam masa yang serentak ataupun boleh datang dalam masa yang berperingkat. Contohnya habisnya satu musibah, datang musibah yang lain, ataupun dalam satu ketika tu banyak musibah datang. Jadi bila mana dia tipu musibah ni, sebenarnya ada banyak perkara yang kita boleh belajar. Disebut dalam ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah, dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu. Imam Ibn Kathir dalam kitab dia Tafsir Al-Quran Al-Azim dalam menghuraikan ataupun berhujah mengenai ayat ini berkata bahawa ayat ini menerangkan bahawa sesiapa sahaja yang mendapat musibah daripada Allah, kemudian dia sedar apa yang berlaku adalah ditentukan oleh Allah, adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga redha, maka Allah akan terangkan hatinya dengan suluhan hidayah. Allah akan angkat darjat dia, Allah akan berikan dia pahala, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang telah hilang dan menjadi lebih baik daripada apa yang telah dia alami. Jadi bagi orang-orang yang ditimpa musibah ni, kita kena percaya, kita kena redha bahawa ini adalah apa yang Allah telah susun, ini apa yang Allah telah tak

0: takdirkan kepada kita, dan insyaAllah bila mana kita dah redha, Allah akan berikan, Allah akan gantikan dengan benda yang lebih baik. Katakanlah kita dah hilang habis semua benda disebabkan banjir, banjir berlaku, kita punya kereta dah total loss, rumah kita pun dah habis, atap semua ke mana, lepas tu perabot semua dah rosak, barang elektrik semua dah rosak. Bila mana kita meletakkan redha Allah itu melebihi segalanya, insyaAllah Allah akan gantikan dengan benda yang lebih baik. Disebut juga dalam hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man nafasa an mu'min kurbatin min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang meringankan salah satu daripada kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan ringankan salah satu daripada kesusahannya di hari kiamat. Dan sesiapa yang mempermudahkan sesuatu kesusahan, Allah akan mempermudahkan kesusahannya di dunia dan akhirat. Jadi bagaimana kita hak tengok orang yang ditimpa musibah, kita bantu tolong ringankan beban dia, percayalah insyaAllah Allah akan berikan bantuan dan kemudahan kepada kita ke akhirat nanti. Kita tengok kita punya jiran ni, kereta dia habis total loss sebab aksiden, kita ada kereta lebih, kita bagi, ha, ambil lah, aku bagi pinjam kereta aku, ha, tak payah bayar pun tak apa. Ini yang berlaku masa banjir di Hulu Langat. Saya dapat tahu bila banjir berlaku teruk sangat, ada orang bagi makanan, dia kata ada satu restoran ni bagi makanan, tak apa, ambil je makanan, tak payah bayar. Okey, jadi bagi orang yang ditimpa musibah, letakkan redha Allah melebihi segalanya, percaya Allah aturkan benda yang lebih baik, sabar, insyaAllah Allah akan aturkan benda yang baik untuk kita. Itu yang pertama lah. Yang kedua, bagaimana orang yang tengok musibah ini, kita bantu orang yang ditimpa musibah ini, moga-moga Allah akan gantikan kita dengan benda yang baik di akhirat nanti. Sampai sini sahaja saya punya perkongsian. InsyaAllah, percayalah setiap musibah ada ibrah, ada kebaikan di sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas. Madani.
2: Knockaway FM.

0: Bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
1: Hei, awak pula dah.
0: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Nani tu.
1: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
0: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
1: Ah, menarik tu. Hari apa? Lepas tu pukul berapa?
0: Ani nak habak ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
1: Duh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani membawang.
0: Tu, mai dah tu. Ha, bukan depa aja. Mat dengan Mutu pun ada sama tau.
2: Baiklah kawan.
1: Sakan.
3: Berhenti.
4: Ekspresi. Ekspresi di Langkawi FM pukul 4.20 minit petang jam yang kedua untuk ekspresi hari ini bersama dengan Cici, teman anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kepada anda yang baru sahaja mendengarkan kami di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, atau anda boleh dengarkan juga kami melalui platform rtmklik.rtm.gov.my. Baik, cuaca di Langkawi hari ini, Met Malaysia meramalkan, alhamdulillah, daripada petang sampai ke malam tiada hujan diramalkan. Kalau sebelah pagi tadi ribut petir di beberapa kawasan, manakala petang hingga ke malam tiada hujan. Suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Baik, esok hari Jumaat, hari cuti kita semua kan. Ha, juga hari pahlawan kan, 31 Julai, yang orang kata hari bersejarah lah kan untuk kita semua dan untuk para pahlawan, perwira negara kan. Ha, semua yang orang kata terlibat dengan agensi keselamatan negara. Selamat Hari Pahlawan diucapkan. Sedikit untuk dikongsikan, yang mana Hari Pahlawan itu merupakan hari khusus untuk memperingati jasa para pahlawan yang mempertahankan, memperjuangkan kedaulatan negara dan juga tanah air. Dan sambutan Hari Pahlawan pertama kali diadakan adalah pada 4 Ogos 1968 dan semasa pemerintahan British. Hari Pahlawan dikenali sebagai Poppy Day, sempena nama bunga poppy. Perdana Menteri pertama almarhum Tunku Abdul Rahman menetapkan 31 Julai setiap tahun sebagai Hari Pahlawan. Dan negara Malaysia juga menyambut Hari Pahlawan pada 31 Julai bagi setiap tahun untuk memperingati dan juga menghargai semangat keberanian dan juga jasa para perwira dan prajurit yang banyak berkorban demi kedaulatan dan keamanan tanah air. Kepada anda yang orang kata sedang berkhidmat sebagai orang kata apa, prajurit dan juga perwira tanah air kan, selamat Hari Pahlawan diucapkan dan semoga sentiasa

0: kata apa, sentiasa bekerja dalam keadaan yang amanah, jujur dan orang kata sentiasa diguruni setiap jenayah. Dan pastinya selain kita orang kata mengekalkan kedaulatan negara juga, bersihkan juga nama-nama agensi masing-masing kan, anda juga membawa nama agensi tersendiri untuk orang kata disegani, digeruni masyarakat juga, orang ramai juga, orang awam juga kan. Kalau boleh kita tak nak orang pandang serong kepada agensi keselamatan kan. Sebab apa, ada juga orang macam pandang serong kan. Jadi kepada perwira, prajurit negara yang sentiasa berkorban demi kedaulatan dan juga keamanan tanah air. Orang kata apa, jagalah tingkah laku anda juga kan. Untuk sentiasa disegani, dihormati dan dipandang tinggi masyarakat.
1: Jika suatu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta, jangan mencari kami. Carilah pada langit yang masih biru, pada tanah yang masih setia memikul langkahmu. Disitulah kami menitipkan seluruh usia. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya apakah makna sebuah pahlawan, katakanlah dia ialah insan yang merelakan namanya hilang agar negaranya terus dikenang. Selamat Hari Pahlawan dari Langkawi.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tepat pukul 4.50 petang, azan akan berkumandang menandakan masuklah waktu solat fardu asar bagi

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Ekspresi kenangan

0: Pesi kenangan di Langkawi FM. Ekspresi.
1: Ya, jam yang ketiga untuk hari ini. Hari Khamis 30 Julai 2026. Cici teman anda, ini adalah waktu untuk kita berekspresi dan berkenangan. Kan, ekspresi dan kenangan di Langkawi FM pastinya 2 jam yang terakhir sehingga pukul 7 malam. Baik, hari ini dah pun 30 Julai kan. Ha, ini dia waktunya orang kata semangat kemerdekaan, semangat Malaysia kena dah mula berkobar-kobar. Bukan, sepatutnya bukan sejak lah ni kan. Daripada dulu, daripada selamanya, sentiasa orang katakan. Sentiasa kena ada semangat cintakan tanah air dan orang kata apa, semangat kibarkan jalur gemilang. Jadi bersempena dengan esok lusa dah nak masuk Ogos kan, bulan kebangsaan kita semua juga, bulan kebanggaan kita semua juga. Ha, jadi sama-samalah kita dengan bangganya mengibarkan jalur gemilang di premis-premis kan, di kenderaan-kenderaan, juga di gerai-gerai yang kita ada, di rumah-rumah. Ha, ada orang kan, dia tak kira, tambah-tambah kalau yang saya jumpa lah kan, orang lama-lama ni kan, dia cukup semangat kan. Oh, dia tak kira bulan Ogos ke, bulan Julai ke, September ke, November ke, Disember ke, setiap bulan kalau boleh tu nak kibarkan jalur gemilang di pagar rumah dia kan. Kita tengok pun, ya Allah, rasa macam teruja pun ada, terharu pun ada. Jadi itu adalah orang kata apa, bukti cinta tanah air, cintakan negara yang dipupuk dalam diri kan. Aha, itulah dia yang kita nak kan, semangat begitu. Bukannya nak masuk 31 Ogos baru nampak kan kibaran jalur gemilang. Ha, lo ni pun dah kena start lah orang kata kan. Ha, dah kena start semangat tu, biar bersemangat sungguh-sungguh. Semangat patriotik sebenar. Rakyat tunjukkan rasa cinta kepada negara setiap hari dalam pelbagai cara. Lagu mana cara dia? Seperti yang Cici habak tadi lah kan. Aha, kalau tak boleh nak pasang di rumah, pasang di kenderaan anda tu kan. Pacak bendera kecil berkibar-kibar. Alah, comel. Di payung, apa di payung pula dia, di apa, balkoni-balkoni rumah tu kan. Ha, pasang kibaran jalur gemilang, tambah-tambah berangin lah ni kan. Oh, berkibar megah, seronok tengok kan. Selamat bulan, orang kata apa, bulan kebangsaan nak masuk dah, nah, bulan 31 Ogos tak lagi. Baik, pukul 5.21 minit petang, pukul 5.30 kita ada budak Langkawi sana sini hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Langkawi FM 104.8 ya, untukmu mengulik kenangan, ekspresi kenangan.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Itu dah Gadis Misteri daripada Indigo. 5.30 minit petang langkawi sana sini ke udara hari ini berkenaan dengan banyak satu free satu dari John Michael Langkawi. Ini dia inisiatif kan Langkawi Port bersama dengan Lembaga Pembangunan Lada dan Langsura Geopark menawarkan inisiatif Bayar Satu Free Satu, peluang terbaik untuk anda semua yang ingin bercuti ke Langkawi dengan lebih berbaloi. Boleh menikmati cashback 50%, bayar satu percuma satu bagi tiket penumpang feri Roro. Okey, menggunakan perkhidmatan feri Roro khas untuk semua rakyat Malaysia yang nak datang ke Langkawi. Jadi inisiatif Banyak Satu Free Satu ini adalah bermula 1 Ogos hingga 31 Oktober 2026. Macam mana nak dapatkan cashback 50% ini? Anda boleh imbas kod QR atau layari naturallylangkawi.my untuk maklumat lanjut dan membuat tuntutan cashback. Okey, lebih nilai, lebih berbaloi, lebih banyak pengalaman yang anda dapat di Langkawi. Okey, jadi masukkan dalam kalendar pelancongan anda kan. Cuti-cuti sekolah nanti nak pergi mana? Boleh ke Langkawi. Syarat kelayakan ada juga kan. Syarat dia bukan penduduk Langkawi yang mana berdasarkan alamat pada kad pengenalan. Okey, mana kata orang luar hak nak bercuti ke Langkawi dapat cashback 50%. Dan menginap sekurang-kurangnya 2 malam di Langkawi boleh tuntut cashback ini kan dengan melayari naturallylangkawi.my. Jom rancang percutian anda ke Langkawi. Tak bawa keluarga pun, kita ajak kawan-kawan kan. Tim bujang kat tangan.
1: Ini kisah tentang Masuri, sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: coffee-coffee tapi tak semua kopi kafe itu buruk kan. Kopi boleh juga baik untuk jantung. Ya, baik untuk jantung. Macam mana boleh baik pula cici kan? Kopi tu kan boleh orang kata memualkan. Boleh jadi tak leno, tidur malam apa semua kan. Jika kopi betul, ia boleh baik untuk jantung anda. Kajian mengaitkan pengambilan kopi secara sederhana dengan risiko penyakit jantung dan strok yang lebih rendah. Pilih kopi tanpa gula, kopi hitam. Jangan pula kopi 3-in-1 yang tinggi gula dan juga creamer. Dan kopi yang baik juga ialah kalau kita pergi kedai kedai kopi yang orang kata apa yang hebat-hebat kan, pilihlah americano tanpa sirap sugar. Tanpa apa kata sirap gula kan. Jangan duk pilih kopi yang bersusu pekat, ada susu manis kan. Yang tu memang tinggi gula. Dan anda juga boleh pilih espresso tanpa gula dan kopi kosong. Ada juga kan kalau dekat kedai, dekat market lah kan, dia jual kopi yang 2-in-1. Dia kata kopi yang tak ada gula. Maksudnya kopi dengan adalah campuran satu lagi. Maksudnya apa ni, ni butter ada juga kan. Nak suruh lemak-lemak tu kan. Jadi hard caffeine sehingga 400 miligram sehari. Kira-kira 1 hingga 5 cawan kopi bersaiz 240 ml untuk kebanyakan orang dewasa yang sihat. Potensinya ialah membantu mengurangkan keradangan, dikaitkan dengan risiko diabetes jenis 2 yang lebih rendah dan mungkin menyokong salur darah anda berfungsi dengan baik. Namun begitu, wanita hamil, individu dengan masalah jantung tertentu atau yang mengambil ubat tertentu juga perlu dapatkan nasihat profesional kesihatan untuk had pengambilan kopi yang sesuai. Kopi ini bukan ubat untuk mencegah penyakit jantung, tetapi ianya gaya hidup sihat yang lebih penting untuk kehidupan kita kan. Tak salah ambil kopi, cuma pilihan itu kena betul. Jangan pula kita pilih kopi tambah pula whipping cream, tambah pula drizzle caramel, tak caramel, pilih pula apa kata macam-macam lah kan. Nak drizzle coklat lah, nak double coklat. Macam-macam hak lagu tu, masalah lah no. Itu bahaya, itu boleh menyebabkan gula kita tinggi juga. Okay, baik, terus layanan KW FM pukul 6 saat lagi kita ada berita semasa.
1: Terlalu banyak kena kopi, aku menyanyi, ditemani teko berasap dan bau wangi, ditemani cahaya.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Nur Ashikin Wan Azmim dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Kementerian Dalam Negeri KDN telah memulakan proses mengenal pasti mendokumentasi dan membuat tapisan terhadap pelarian Rohingya sebagai persediaan bagi penghantaran pulang 5,000 warga Myanmar itu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata ini susulan keputusan kerajaan negara itu yang bersetuju menerima semula rakyatnya yang berada di Malaysia. Beliau berkata proses itu dilaksanakan mesti dokumen pendaftaran pelarian DPP selaras dengan arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 dengan KDN bertindak sebagai agensi peneraju bersama beberapa agensi kawal selia berkaitan. Beliau ditemui media pada program Jelajah Aspirasi Bebas Dadah Komuniti Felda Sihat Kedah Sejahtera yang disempurnakan Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah Sultan Salihuddin di Felda Bukit Tangga. Berita seterusnya, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa menyasarkan sebanyak 1,000 koperasi kariah masjid ditubuhkan di seluruh negara menjelang penghujung tahun ini bagi memperkukuh pembangunan ekonomi komuniti Islam serta memperluaskan akses perkhidmatan kepada penduduk luar bandar. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata ketika ini terdapat kira-kira 700 koperasi masjid yang telah ditubuhkan dan pihaknya sedang giat menggerakkan kempen bagi menambah 300 lagi koperasi untuk mencapai sasaran berkenaan. Katanya koperasi masjid yang diperkenalkan sejak 2010 itu memerlukan komitmen berterusan daripada jawatan kuasa masjid dan komiti setempat bagi memastikan koperasi dapat berfungsi secara mampan. Mengulas kejayaan model tersebut, beliau berkata beberapa negeri termasuk Kedah telah melantik koperasi masjid menguruskan kedai runcit yang menyalurkan bantuan kepada golongan asnaf menggunakan peruntukan Baitul Mal.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, sistem e-tanah akan diperluaskan ke Kedah mulai 1 Januari 2027 dalam usaha mewujudkan satu sistem pentadbiran tanah yang lebih seragam dan cekap di seluruh negara. Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim berkata ketika ini sistem e-tanah telah dilaksanakan di 7 negeri dan terbukti membantu mempercepatkan urusan pentadbiran tanah serta merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Menurutnya, sistem bagi kaedah ini berada pada peringkat akhir pembangunan dan sedang melalui proses ujian sebelum beroperasi sepenuhnya pada awal tahun depan. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jika suatu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta, jangan mencari kami. Carilah pada langit yang masih biru, pada tanah yang masih setia memikul langkahmu. Disitulah kami menitipkan seluruh usia. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya apakah makna sebuah pahlawan, katakanlah dia ialah insan yang merelakan namanya hilang agar negaranya terus dikenang. Selamat Hari Pahlawan dari Langkawi FM.

0: Orang zaman sekarang ni, kalau dah tengok telefon, tak nampak orang lain. Tak pandang kiri, tak pandang kanan dah. Asyik melayan media sosial sampai tak bersosial dengan orang keliling. Telefon yang anda pegang tu memanglah canggih, memanglah mahal. Tapi kena ingat, waktu sakit, waktu dalam kesusahan, waktu dalam kelaparan sekalipun, kita tetap memerlukan seseorang atau orang lain dalam hidup kita. Pesanan tulus ikhlas daripada saya, Faizan Nor, untuk pendengar-pendengar Langkawi FM.
1: Radio Malaysia, Langkawi FM.

Halo, halo. Cici masih di sini teman anda sehingga pukul 7 malam. Jam yang terakhir untuk ekspresi hari ini, ekspresi dan kenangan pastinya bersama dengan Cici lagi kan. Edisi 30 Julai 2026. Kita dah pun nak tutup tirai untuk ekspresi hari Khamis. Baik, untuk sebelum kita menutup tirai, saya nak kongsikan juga kan, ada orang dia risau bila gula terlalu tinggi kan. Memang patut dirisaukan, sangat-sangat patut dirisaukan dan patutnya orang kata elakkan. Dan ini bukan pasal gula tinggi, tapi amaran juga untuk anda yang terlalu kontrol gula sampai gula terlalu rendah. Jangan abaikan tanda gula terlalu rendah, yang mana tiba-tiba kan tengah-tengah malam tangan ni menggetak, getak, peluh, sejuk, keluar kan, walaupun padahal tidur ni dalam kipas yang pusingannya biasa saja kan, tapi peluh, keluar, jantung berdebar, kepala rasa ringan, lagu tu badan lemah. Jadi ini adalah tanda-tanda yang jangan diabaikan. Ia mungkin tanda hipo, iaitu itu keadaan paras gula dalam darah terlalu rendah. Biasanya orang yang hipo ni adalah pesakit kencing manis juga yang diet kan, yang sedang menjaga paras gula masing-masing. Jadi bila tengah malam jadi hipo sebab misi kan selalu kata jangan makan, puan jangan makan malam, nanti kencing manis naik, kan badan tak ada nak proses gula tu, jadi dia pun tak makan apa semua kan. Tiba-tiba jadi hipo pula kawan. Jadi antara gejala yang boleh berlaku adalah badan menjadi sejuk, berpeluh sejuk, ketak, lapar tiba-tiba, berdebar, pening, hilang fokus ataupun keliru. Lepas tu juga jadi kabur penglihatan, dan yang paling kita takut adalah sawan. Hipo ni boleh berlaku dengan cepat, terutamanya dalam kalangan pesakit diabetes yang ambil insulin ataupun ubat tertentulah, ubat kencing manis kan. Terlepas waktu makan, bersenam berlebihan atau ambil dos ubat yang tersilap, yang tak sesuai pun boleh menjadi faktor juga, okey. Jadi macam mana kita nak, orang kata nak elak jika pesakit pensan, sawan ataupun tidak mampu menelan, jangan paksa beri makan atau minum melalui mulut. Okey, dapatkan bantuan kecemasan dengan segera dan kenali tanda hipor sebab ia bukan sekadar lapar biasa, ia boleh menjadi kecemasan kalau dibiarkan. Hari ini saya belajar ada seorang makcik tu, dia kata macam ni, tadi dia pergi klinik, misi kata kalau hipo tengah-tengah malam bangun, ambil gula dalam satu apa, dalam satu teh gula, teh tu kan, kacau dalam air panas, air suam apa semua minum untuk elak hipo. Jangan pula makan dan makan benda yang berat dan juga minum minuman yang terlampau manis. Itu pun boleh membahayakan juga. Daripada hipo terus mencanak naik pun bahaya macam tu lah noh. Baik, Cici minta maaf buat segala kekilafan sepanjang Cici bertugas hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu, okey. Untuk panduan muslimin dan muslimat, solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi hari ini akan masuk pada pukul 7.41. Kita jumpa di lain hari. Assalamualaikum, bye-bye. Thank you.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Activa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
3: Baiklah, semalam untuk anda mendengarkan kami, geng kakak petang di jam terakhir ni. Sekejap, masa berlalu ya.
4: Itulah dia kan, hari ni hari Khamis ya. Jadi, kepada anda yang mendengar kami di mana saja anda mendengar ketika ini, ada yang mendengar kita dari Pulau Pinang, Johor, Melaka, menerusi RTM Klip pun ada juga.
3: Betul, ya. Sabah, Sarawak, jangan lupa juga, Lin.
4: Itulah dia kan. Jadi, harapan kami agar urusan anda berjalan dengan lancar lah ya. Dan sampai rumah tu, banyak perkara yang perlu kita uruskan. Sementara menantikan masuknya waktu solat Fardu Maghrib sebentar saja lagi. Tapi, di Sabah Sarawak awal waktu maghribnya.
3: Kalau di Sabah Sarawak maghribnya pada pukul 6.34 di Sabah. Kalau di Labuan 6.37, di Kuching Sarawak 6.54. Kalau kita di sini Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 7.30 minit malam lah.
4: Dan juga kepada rakan-rakan kita yang berpuasa sunat hari ini, Isnin Khamis, selamat berbuka lah di Sabah Sarawak kan. Orang kata apa, kita banyak-banyakkan berpuasa.
3: Saya pun berpuasa hari ini. Sekejap lagi saya nak buka dah ni.
4: Tadi apa tu yang kita berdua tu?
3: Termakan. Saya termakan nampaknya. Saya terlupa.
4: Azura.
3: Semakin hari semakin saya tak ingat saya rupanya.
4: Itulah dia.
3: Tapi selamat berbuka lah untuk yang nak sedang berbuka ni ya. Dan hari ni juga sangat. Hari Khamis malam Jumaat, mungkin ada masjid majid atau surau yang menganjurkan majlis emolin ataupun baca Yasin.
4: Betul.
3: Boleh bawa anak-anak kita lah ke sana.
4: Yalah, kita mengimarahkan masjid tersebut. Bawa anak-anak kita, kita dedahkan dengan apa orang kata, ilmu keagamaan.
3: Betul.
4: Dan dunia juga cari.
3: Sama. Kena balik ni. Dahlah. Jadi untuk anda semua, teruskan bersama dengan kami.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiya Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'min. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat. Mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yang ini, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya ialah hadis yang dibuatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah, tetapi kita takkanlah, ya, Rasul sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahuakbar, ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh, bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah, ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiah kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini, yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak, ya, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita, ya. Begitu juga daripada An-Nasai telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat, kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah, kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, siapa-siapanya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah, ya, maka pada waktu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, ya, kakak, adik, ya, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah, yang seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 240 hingga 244.

0: dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi nafkah sagu hati, yakni makan, pakai dan tempat tinggal hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Kemudian jika mereka keluar, yakni dari tempat tinggalnya dengan kehendaknya sendiri, maka tidaklah kamu bersalah, yakni wahai wali waris si mati, mengenai apa yang mereka, isteri-isteri itu lakukan pada diri mereka dari perkara yang patut, yang tidak dilarang syarak itu. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.
0: Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah, yakni pemberian sagu hati dengan cara yang patut, sebagai satu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang bertakwa.

Tidakkah engkau ketahui, wahai Muhammad, tentang orang-orang yang keluar, yakni melarikan diri dari kampung halamannya kerana takutkan mati, sedang mereka beribu-ribu ramainya? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah sentiasa melimpah-limpah kurniaannya kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

0: Dan berperanglah kamu pada jalan Allah kerana mempertahankan kebenaran agamanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baiklah Liz, selesai sudah hari ini untuk mengenalikan geng Kakak Petang. Edisi hari ini 30 Julai 2026. Esok dah
2: tahun,
1: 31.
2: Besok 31 hari Jumaat.
1: Jumaat.
2: Lepas tu kita nak melangkah ke bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan.
1: Masa berlalu.
2: Iyalah, kan. Itulah dia. Jadi kita juga nak galakkan rakyat Malaysia untuk kibarkan jalur gemilang.
1: Betul.
2: Banyak acara berlangsung sepanjang bulan Ogos ini. Hari kebangsaan negara tercinta bukan senang tu Zura nak mengecapi kemerdekaan.
1: Jadi kalau anda nak apa ni kibarkan bendera tu pastikan betul lah. Jangan terbalik, jangan sengaja-sengajakan terbalik macam tu kan. Jangan okey.
2: Sebab
1: kita kena bangga dengan bendera kita sendiri ni.
2: Bangga dan hormati bendera kebangsaan negara kita.
1: Betul.
2: Baik, sampai di sini saja tugasan kita lepas ini
1: bersama dengan Mama AJ akan kita temankan anda hingga pukul 12:30 malam. Saya Azura.
2: Saya Lin Zainal.
1: Apa?
2: Aha.
1: Okey, kita jumpa esoklah bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. AJ Ala Jalani di sini menemani anda. Diharapkan anda terus kekal bersama dengan kami di National FM. Terima kasih kepada sahabat saya, geng kakak petang Azura dan juga Lin Zainal, yang telah menemani anda, mewarnai hari anda. Dan kini giliran AJ pula. Jadi pastikan anda terus kekal lekat bertemankan saya AJ, semestinya hanya di National Malam.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, anda bersama dengan Abang Bad dalam surat cara kita di Nasional FM. Abang Bad nak tanya satu soalan yang ramai orang suka simpan diam-diam. Pernah tak anda tidur cukup tapi bila bangun tetap rasa letih? Pergi kerja tapi rasa kosong. Buat kerja tapi rasa macam tak ada makna. Itu bukan malas. Itu mungkin burn out, iaitu dalam bahasa Melayunya, kelesuan melampau atau keletihan melampau. WHO menerangkan burn out sebagai fenomena dalam konteks pekerjaan akibat stres kerja yang kronik dan tidak berjaya diurus. Jadi hari ini, Abang Bad nak kongsi 3 tanda burn out dan cara pulih yang realistik. Kata kuncinya ialah kenal, kurangkan dan kembali. Kata kunci pertama, kenal. Tanda burnout biasanya bukan satu. Dia datang berpackage. Dan 3 tanda utamanya adalah, 1, anda rasa tenaga macam habis walaupun tak buat kerja berat pun. Yang kedua, anda mula rasa jauh daripada kerja. Jadi anda jadi cepat menyampah dengan kerja tu. Dan yang ketiga adalah, anda rasa diri makin tak efektif walaupun dulu anda boleh buat lebih baik. Analogi dia macam telefon lah. Telefon masih hidup tapi bateri dia cepat merah. Bila dipaksa juga, akhirnya jadi apa? Padamlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita bukan kurang motivasi. Kita cuma dah lama hidup dengan bateri 5%. Kan? Baiklah, kata kunci yang kedua adalah kurangkan. Kurangkan apa? Kurangkan punca yang membakar. Burnout bukan semata-mata isu diri sendiri, ia juga isu cara kerja yang diurus. Nayosh menekankan stres kerja datang daripada ketidakseimbangan tuntutan kerja dan sumber yang ada. Dan pencegahan juga melibatkan perubahan pada cara kerja. Bukan hanya suruh individu tu tahan je. Tak. Ini 3 tindakan yang praktikal. 1, kecilkan skop, pilih satu tugas paling penting, yang lain susun semula. 2, buat sempadan komunikasi. Contohnya, kita tetapkan masa untuk balas mesej kerja. Dan yang ketiga adalah minta kejelasan. Banyak burnout berlaku bila tugasan itu kabur. Jadi semua benda jadi kecemasan. Semua benda jadi urgent. Kalau semua benda urgent, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tak ada benda lah urgent. Itu cuma budaya panik. Bahaya tu. Dan yang ketiga adalah kembali pulihkan badan terlebih dahulu, baru pulihkan prestasi. Badan yang terbakar, burnout, tidak boleh berfikir dengan cantik. Dan 2 alat yang paling cepat yang Abang Bab boleh kongsikan. Yang pertama, gerakkan badan. Harvard menyebut senaman berkait dengan peningkatan endorfin dan penurunan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol, dan ia boleh bantu tenaga serta mood. Senaman ini membantu. Yang kedua adalah rehat yang cukup. Bukan sekadar kita baring, tetapi tidur yang cukup dan pemulihan yang konsisten. Dengan cara begini, insya Allah akan membantu anda bukan setakat tidak lagi burn out, tetapi kembali bangkit menjadi seorang yang berprestasi tinggi. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Darul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'min. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat. Mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah. Tetapi kita takkanlah, ya, Rasul sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahuakbar, ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh, bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah, ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiah kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini, yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak, ya, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita, ya. Begitu juga daripada An-Nasa'i telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat, kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah, kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, sia-sianya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah, ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, ya, kakak, adik, ya, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah, yang seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Ya? Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8.43 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

Sidang khas Parlimen Bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prosimen Ibu Pejabat Baharu Maybank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir urus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
2: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguat kuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCITH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
3: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada cadangan-cadangan tersebut, dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insya-Allah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCITH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
4: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kebengkunan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kormin berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
5: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
6: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
5: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
7: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
5: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di zon ekonomi eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat SeaSats dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan, FIFA membuka prosedur tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Pais Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan, SPR sedia membantu.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Teman tapi mesra pembuka untuk pilihan bersama 2.0 untuk edisi hari ini 30 Julai 2026. Permintaan daripada sahabat kita Simon pernah di sini. Diharapkan anda semuanya terhibur dan kembali lagi bersama dengan saya AJ, semestinya hanya di Nasional Malam. Dan malam ini bermula sekarang semestinya lagu-lagu yang akan menemani anda, lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. AJ nak tanyalah semuanya, apa khabar? Okey ke? Sihat ke tu? Aha, bukan apa sajalah nak tanya kan. Emosi anda hari ini macam mana? Ada gembira ke? Sedih ke? Marah ke? Mana satu yang paling yang paling lama lah emosi contohnya lah. Rasa gembira yang paling lama, itu maksudnya hari ini emosi anda gembira. Jadi kongsikan emosi anda, cerita anda bersama dengan AJ kerana topik kita hari ini mengenai emosi. Yang mana anda boleh kongsikan cerita anda itu di media sosial Nasional FM sentiasa di hati, di Facebook ataupun di live TikTok sekarang juga. Dah ramai dah sahabat-sahabat yang menemani AJ. Antaranya kita ada Nur Halim, seterusnya kita ada siapa lagi tu? Alang, kita ada Edward Amirul, kita ada sebentar, ada Kuchomel. Okay, oh, terima kasih Ina atas pemberian. Oh, Nura, terima kasih. Semoga murah rezeki, sihat selalu semuanya. Seterusnya kita ada siapa lagi ni yang menemani AJ? Lina Roslinda juga turut menemani saya. Caramel Latte katanya tengah packing bag nak balik Negeri Sembilan sambil menonton live TikTok Nasional FM. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, apa kata anda berkongsi cerita anda, berkongsi emosi anda di ruangan live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Untuk AJ hari ini kan kita nak kongsilah emosi AJ. Emosi saya hari ini, saya rasa bersyukur. Bersyukur sebab apa? Dikelilingi oleh ahli keluarga, sahabat-sahabat, rakan-rakan, pendengar-pendengar ni, sahabat-sahabat saya juga tau, yang sentiasa memahami, yang sentiasa tolong-menolong. Yalah kan, kadang-kadang itu salah satu rezeki juga kerana kita dikelilingi oleh ahli keluarga, rakan-rakan yang sentiasa memahami kita, yang menyayangi kita, yang sentiasa menerima kita seadanya. Jadi kongsikan emosi anda bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Oh Ash, terima kasih atas pemberian, moga murah rezeki. Baik, kita berhibur lagi. Ida dari Brunei. Hai Ida, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sahabat-sahabat. Jadi anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, jika anda inginkan teman, bolehlah bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional FM di live TikTok. Baik, kita berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Wan-Wan dengan ucapan mantap. Berikan lagu daripada Mei Jemu. Seterusnya permintaan daripada Lina Roslinda, ucapan untuk hiburan semua pendengar setia Nasional FM. Beliau inginkan lagu daripada Asha Malik, Kau Kasih Ku Sayang. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ita Rozaya dengan ucapan sahabat semua jaga kesihatan. Aha. Beliau inginkan lagu daripada Yusri, Dekat Padamu. Walaupun kita jauh di mata, namun AJ dapat rasakan kita dekat antara satu sama lain. Terus kekal bersama dengan saya, okey?

Baik, kita dah ada dah sahabat-sahabat yang berkongsi emosi hari ini. Antaranya kita ada Tazali, katanya gembira hari ini, alhamdulillah. Edward pun, gembira saya hari ini, Mak, alhamdulillah. Terima kasihlah ya Allah bagi anak-anak Mama AJ semuanya gembira. Sahabat kita seterusnya, Nuras, emosi hari ini gembira sebab kerja di utara selesai. Walaupun ada emosi penat gila. Biasalah, kalau dah bekerja mencari rezeki yang halal ni kan, kita rasa gembira sebab dah selesai. Tapi pada masa yang sama semestinya penat lah. Nak pula kita memandu sendiri kan. Faham. Terima kasih ya sahabat-sahabat semua yang menjadikan National Life FM ini sebagai teman, sebagai pilihan anda ketika bekerja, ketika santai. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Baik, biasanya di National Malam kita akan bedah lirik. Tapi untuk hari ini, semestinya setiap malam kita ada topik lah untuk dibincangkan. Hari ini topiknya mengenai emosi. Jadi disebabkan komen-komen yang kita terima daripada sahabat-sahabat kita di live TikTok National FM sentiasa di hati mengenai emosi gembira. Sebenarnya banyak je emosi. Setiap orang pun emosinya berbeza-beza. Jadi kita bedah emosi gembira dulu. Baik, emosi gembira ni sebenarnya membantu kita untuk kita melihat sesuatu tu lebih positif. Betul tak? Jadi bila kita rasa gembira, kadang-kadang apa saja, kadang-kadang kalau tersandung batu pun kita rasa gembira, seronok. Sebab masa itu emosi kita sangat gembira. Kadang-kadang benda yang sesuatu benda yang agak agak biasa, tapi bagi seseorang ianya satu yang gembira, membuatkan dia rasa gembira. Contoh, bila dia dapat makanan yang dia teringin nak makan, dia rasa gembira. Betul tak? Untuk AJ sendiri kan, tiba-tiba ada orang datang hantar coklat. Coklat adalah salah satu makanan kegemaran, terus rasa gembira. Ataupun hari ini kita bekerja kan, tiba-tiba kita bertembung dengan crush ataupun orang yang kita suka, dia senyum kat kita. Satu hari, dua hari memang kita rasa gembira. Betul tak? Itu antara salah satulah yang boleh membuatkan seseorang itu rasa gembira. Jadi di kesempatan ini, jika anda rasa gembira, emosi anda tu gembira, hargailah. Kerana sebenarnya perasaan gembira ataupun seronok ni memberi sesuatu tenaga yang positif untuk diri kita. Jadi bila seseorang tengok yang tengah sedih ni, tengok kita gembira, secara automatik insyaAllah dia pun berasa

0: gembira. Jadi untuk emosi pertama hari ini mengenai gembira, emosi apa pula lepas ini kita nak benar, sama-sama kita kongsikan. Dan untuk anda, jika anda ingin kongsikan emosi anda, bolehlah bagi komen di live TikTok Nasional FM. Kita terus berhibur dengan Pilihan Bersama 2.0. Lagu daripada Mei, Jemu Jangan Jemu, terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Activa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

Akulah Kekasihmu, nyanyian Francisca Peter, permintaan daripada sahabat kita Aziz Muhammad Tahir dari Keluang Johor, dengan ucapan selamat berehat, selamat malam untuk semua pendengar setia Nasional FM. Baik, tadi kita dah kongsikan emosi mengenai gembira kan, dalam lagu-lagu pun, dalam pilihan bersama 20.0 pun, kita boleh nampak lagu-lagu yang mungkin sahabat-sahabat kita, pendengar kita yang berasa gembira, dia buat pilihan ataupun undian pun lagu yang berentak gembira. Dan mungkin ada beberapa sahabat kita yang sedang bersedih kan, contohnya macam lagu tadilah, Akulah Kekasihmu. Jadi kita nak bedah mengenai emosi sedih pula kan. Tadi kita dah bedah emosi tentang gembira, sekarang kita nak kongsi mengenai sedih pula lah. Sebab ada beberapa sahabat kita di ruangan di live TikTok pada waktu ini sedang bersedih kerana orang yang mereka sayang telah kembali ke rahmatullah. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah dan kita doakan semoga dipermudahkanlah segala urusannya hari ini. Dan ada juga sahabat kita tadi, Alang, dia bersedih sebab maknya tak berapa sihat. Jadi bila dia menonton live TikTok Nasional FM ni, dia mengharapkan sahabat-sahabat mendoakanlah semoga ibunya diberi kesihatan, diberi kesembuhan. Jadi sedih ni pasti akan dialami oleh semua orang. Yalah, takkanlah kita rasa gembira je kan, mesti kita ada rasa sedih juga. Bila kita rasa sedih ni, sebenarnya dia memberi kita satu ruang untuk kita lebih memahami tentang kehilangan, kekecewaan, dan itu merupakan salah satu cabaran jugalah. Bila kita menghadapi dugaan, ujian, cabaran dalam hidup ni, mesti kadang-kadang kita ada rasa sedih kan, rasa down sangat kan. Jadi jangan takut untuk anda meluahkan perasaan kesedihan anda tu kepada orang yang anda sayang, kepada orang yang dipercayai. Sebab bila kita rasa sedih seorang diri tu rasa macam sesuatu beban. Tapi bila kita berkongsi perasaan kita tu bersama dengan orang yang kita sayang, orang yang kita percayai, sekurang-kurangnya bebanan yang kita pegang tu mungkin rasa kurang sedikit. Jadi malam ni Eji harap semuanya dapat memahamilah emosi perasaan anda. Bukan saja diri anda, memahamilah juga perasaan dan orang-orang yang berada di sekeliling anda lah. Jadi kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ni permintaan daripada sahabat kita Muhammad Zikri Haziq Hamdan. Melanggikan lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Tapi kita dengarkan lagu ini dahululah, permintaan daripada Muhammad Shah, dengan ucapan untuk hiburan semua. Beliau inginkan lagu daripada Carefree, Kini Baru Kau Sedar. Terus kekal bersama dengan AJ, kita berkongsi emosi dalam pilihan bersama 20.0.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Sonata musim salju nyanyian Hazami menemani anda pada waktu ini dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu itu permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin dari Terengganu. Beliau mengucapkan semoga dipermudahkan urusan semua pendengar setia Nasional Malam pada waktu ini. Jadi malam ni kita santai-santai sambil berhibur dengan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0. 10-10 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sentiasa setia menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Mizi85, kemudian kita ada Azri Zahairi, Aiza Sorimachi, Harun, siapa lagi? Nuras, Pak Lang 1123, Ismi Paul juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat semua. Seterusnya kita ada Caramel Latte. Oh, masih setia. Terima kasih. Dah habis kemas ke packing bag tu? STY, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sahabat-sahabat. Seterusnya kita ada siapa lagi ni? Amin Kamil, Waalaikumsalam. Asif Amri, Dayang Hawa, terima kasih banyak. Syahrul Nizam, untuk pengetahuan Syahrul Nizam dan juga sahabat-sahabat pendengar setia yang sedang menonton live TikTok, untuk pilihan bersama 2.0 malam ini, lagu-lagu yang diminta kita dah tutup dah sebab pemilihannya. Undiannya dibuka bermula 9 pagi sehingga 1 tengah hari melalui muka buku di poster pilihan bersama 2.0, bukan di live TikTok. Di live TikTok ni kita berkongsi cerita, berkongsi emosi, berkongsi topik. Hari ni topik kita mengenai emosi. Kita dah kongsi mengenai emosi gembira. Seterusnya apa lagi? Sedih tadi kan? Lepas ni kita nak kongsi mengenai emosi marah pula. Takkanlah gembira je kan? Takkanlah sedih je. Kadang-kadang kita ada rasa marah juga. Macam lagu tadi lah kan? Apa yang saya nak kongsikan kepada anda mengenai marah ni. Marah ni bukanlah emosi yang salah. Tetapi sebenarnya cara kita menguruskan itu yang paling penting. Apabila kita rasa marah ni kan, kita seharusnya lah jangan biarkan amarah ataupun marah kita menguasai diri kita ini. Jadi kita kena tarik nafas dalam-dalam. Kita cuba tenangkan diri kita sendiri. Bukan apa kita risau kerana marah jadi badan binasa. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang mengalami perasaan marah. Jadi AJ nasihatkan anda, sama-samalah kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian kita lepaskan pun perlahan-lahan. Tak salah marah, faham. Awak ada emosi tu kan. Kadang-kadang saya pun pernah perasaan marah juga. Bila balik rumah, dah pesan dah anak-anak, jangan bersepak. Bersepak juga kita tengah penat. Dia bersepak, rumah kita pula tak boleh nampak bersepak. Kena kemas juga walaupun rasa penat. Jadi sambil macam-macam emosi malam ni kan, sambil kita layanlah lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ni permintaan daripada Putra Borneo. Berangkat lagu daripada Celine Dion, My Heart Will Go On. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Baik, untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, sedikit info ingin AJ kongsikan bersama dengan anda. Info insiden kejadian nak luar jangka di E125 Lebuh Raya Kuala Lumpur, Kuala Selangor, yang mana di latar at E25 terdapat kejadian lori terbakar di kilometer 16.4 arah barat ke Kundang. Lorong kecemasan terhalang, trafik perlahan. Jadi jangan perlahankan kenderaan anda untuk melihat insiden dan berhati-hati lah ketika memandu. Jadi untuk anda sedang memandu pada waktu ini, terus setia, terus kekal bersama dengan Nasional Malam dan berhati-hati ketika memandu. Pastikan anda memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan, dan pastikan juga jika anda ingin menukar lorong kan, bagilah lampu isyarat terlebih dahulu, dan pastikan juga anda terus kekal bersama dengan kami kerana banyak lagi lagu-lagu daripada sahabat-sahabat kita akan menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini daripada Muhammad Azhar Harun, meringkan lagu daripada Aiman dan juga Alin, Cinta Sejati. Jadi cinta antara kita berdua ni, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati, saya tahu anda sejati dan terus kekal menemani AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

Siti, nyanyian Dato' Seri Siti Nurhaliza, permintaan daripada Ahran Ahram bin Ahmadal dengan ucapan moga semua ceria di sisi radio. Ceria ke tidak semuanya tu? Diharapkan semuanya ceria-ceria lah malam ni, eh. Kita santai-santai je. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antara komen sahabat kita Ita Rozayah, semua nak Sabah. Topik mengenai emosi malam ni kan, kalau saya nak kata banyak sebenarnya bermain emosi. Macam mama percaya tak? Mama percaya yang kerana setiap orang tak kena satu emosi je kan, mestilah macam-macam emosi. Yelah, kerjaya saya ni kena berdepan dengan situasi emosi orang lain sampai tak dapat melayan emosi sendiri. Itu antara ucapan ataupun komen daripada sahabat kita lah, Ita Rozayah, mengenai topik hari ini, emosi. Seterusnya, siapa lagi menemani AJ di Facebook? Kita ada Marsha Salih. Selamat malam untuk semua. Semoga tugas lancar, urusan dipermudahkan dan terus kekal bersama dengan Nasional FM. Terima kasih Marsha Salih. James Pengiran juga turut menemani saya, Pak Tam Said. Selamat sejahtera semuanya. Lama tak keluar, senyum-senyum selalu. Siapa tu? Saya ke? Pak Tam? Saya bukan dah lama tak keluar, bukan dah lama tak bersiaran. Saya bertugas, Pak Tam. Saya berkhusus. Nenek Ani juga turut menemani saya. Salija Piai, selamat malam untuk semua. Sadin, Nur Isa. Seterusnya kita ada Satalia Beruas. Selamat malam untuk semua. Dari Beruas hadir menemani anda. Pak Su Omar berpantun malam ni, ya. Sebentar ya. Buah pelam, buah kundur, bau dari seri kembangan. Selamat malam, selamat tidur, mimpi indah jadi kenangan. Jadi sambil-sambil mendengarkan lagu-lagu dalam pilihan bersama 20.0 ni, manalah tahu kan dengan lagu ni buat mimpi anda tu jadi indah-indah aja. Jadi kalau nak mimpi anda indah malam ni, kena terus kekal lah mendengarkan Nasional Malam bertemankan saya AJ, okay? Princess Sue juga turut menemani saya. Mood saya malam ni baik-baik je, Ma. Alhamdulillah. Aniza Samin turut menemani saya. Salam hadir dari Tukang Pecah, Batu Pahat, Johor, dengan cuaca panas membahang. Walaupun malam, emosi hari ini gembira sebab hari ini adalah hari lahir anak saya, Aries Zanore, dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, dilimpahi rezeki yang melimpah ruah, dan disayangi semua orang, terutamanya keluarga lah. Amin ya rabbal alamin. Aniza Samin. Seterusnya, siapa lagi menemani saya? Ahran Ahram bin Ahmadal. Emosi saya tidak menentu, kadang tenang, kadang bercelaru, kadang-kadang menanti jugalah komen-komen, ternanti-nantilah ni, daripada Mama AJ. Semoga semuanya yang sedang mendengarkan Nasional FM terus kekal, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Ahram. Mama AJ dah baca komen awak ni, awak gembira tak? Tenang tak malam ni? Diharapkan tenang ya. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0. Yang mana lagu ni permintaan daripada Aiman Taman Ria Miau. Beliau inginkan lagu daripada Search dan juga Dato' Awi Nur Nila Maksari. Seterusnya, permintaan daripada Nur Azila dengan ucapan buat hiburan keluarga dan sahabat yang sedang beri

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Kawan dari Ruhil, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, terima kasih kerana masih lagi kekal mendengarkan Nasuara Malam bertemankan saya, AJ. Macam sahabat kita Ash ni dalam perjalanan pulang ke kampung, tengah memandu sambil mendengarkan Nasuara Malam. Terima kasih banyak-banyak ya sahabat-sahabat semua. Ada sahabat kita di live TikTok pada waktu ini, ada komen lah kan. Ada syarat tak kalau nak sebut nama kita dalam on air? Eh, tak ada syarat lah. Jadi saya nak wawarkan lah nama sahabat kita ni, Zuhelmi88. Terima kasih kerana menemani AJ di live TikTok. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasuara Malam, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan saya AJ ataupun Mama AJ, dan juga sahabat-sahabat yang lain bolehlah kenal-mengenal antara satu sama lain di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Baik, ada juga sahabat-sahabat kita, Nur Azila, katanya hati-hati semoga selamat sampai ya. Comel. Itulah comelnya pendengar setia Nasional FM ni, walaupun kami tak pernah bersua muka, hanya berkenalan melalui di live TikTok, tapi kami sentiasa menyokong antara satu sama lain. Jadi jika anda ada masalah ataupun ada cerita yang nak dikongsikan, kadang-kadang kita ni perlukan seseorang kan, teman untuk mendengar luahan kita, walaupun bukan nak suruh menyelesaikan. Jadi ruangan di live TikTok Nasional FM, geng Nasional Malam ni antara geng yang terbaik untuk kita sama-sama mengenali, mencurahkan perasaan emosi antara satu sama lain sambil mendengarkan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0. Baik, hari ini topik kita mengenai emosi ya. Jadi kita dah bedah dah, kita dah kupas dah mengenai nangis, marah, seterusnya gembira kan. Nah, ni kita nak kongsi lah sedikit mengenai emosi, iaitu malu. Malu tapi mau. Setiap orang mesti ada perasaan malu ni kan, tak terkecuali. Lagi-lagi nak pula tiba-tiba orang yang kita suka tu ada depan mata secara automatiknya. Kita yang berkulit gelap ni terus nampak hitam kemerah-merahan sebab malu kan. Nah, perasaan malu ni lagi satu dia muncul bila kita melakukan kesilapan. Nah, betul tak? Contohlah. Okey AJ, 5x5 berapa? Kita pun jawablah ya. 15 salah. Jangan rasa malu. Yang paling penting anda berani pada waktu itu mencuba menjawab soalan yang cikgu bagi. Jadi perasaan malu ni sebenarnya mengingatkan kita, setiap orang pasti akan melakukan kesilapan dan setiap orang pasti akan ada perasaan malu. Jadikan pengalaman ataupun perasaan malu ni sebagai satu pengajaran lah. Kalau rasa malu tu kan, jangan menganggap ianya satu beban. Jangan malu-malu kucing pula, tapi boleh je kot, dah namanya pun malu kan. Jadi terus kekal bersama dengan AJ dan terus berhibur bersama dengan kami hanya di Nasuara Malam dalam pilihan bersama 2.0. Teman AJ okey sampai 12:30 malam. Janji.
1: Pilihan bersama.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lapangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Ada ke yang gila bayang waktu ni? Tak apalah, biasalah. Perkara biasa je tu. Lagi-lagi kalau jatuh cinta kan. Jadi mama, menghargailah perasaan anda tu ya. Jadi diharapkan anda semua terhibur dengan lagu itu. Kita dah berdansa, kita dah berjoget malam ni. Jadi kita kena layan pula lagu-lagu. Yalah, ada sahabat-sahabat kita yang gembira, ada juga sahabat-sahabat kita yang bersedih. Jadi kita raikanlah semua emosi dalam pilihan bersama 20.00. Jadi lagu-lagunya pun macam-macam lah rentaknya. Ada yang rentak bertenaga, seronok. Ada juga rentak yang sedih. Sebab lepas ni pilihan sahabat-sahabat kita semuanya sedih. Jadi kita raikan semua pilihan sahabat-sahabat kita. Kita raikan semua emosi pada malam ini. Jadi anda kena terus kekal bertemankan saya AJ semestinya di Nasional Malam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki bersama dengan saya di live TikTok. Antaranya kita ada Ili. Alhamdulillah, semoga murah rezeki selalu. Jet Masrul juga turut menemani saya. Seterusnya siapa lagi? Linda Roslinda. Kita ada Jiwa Penyelamat. Wow, terasa diselamatkan. Nur Hasmawati juga turut menemani saya. Seterusnya ada Nazamani, Chef Mat. Kita ada Master Member. Siapa lagi? SF7 juga turut menemani saya. Sama-sama. Jadi untuk anda terus kekal bertemankan saya AJ sehingga 12.30 malam nanti. Okey, ini jam yang terakhir saya menemani anda. Jadi anda perlu menemani saya dan terus kekal dan berhibur dalam pilihan bersama 20.00. Baik, lagu seterusnya permintaan daripada siapa ni? Sahabat kita Roini, No Roini. Salam ceria untuk semua, semoga terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Q-Face, Izinkanlah. Seterusnya permintaan daripada Rafi dan Rafi. Beliau inginkan lagu daripada Eliana Niat. Ainu Jaafar dengan ucapan selamat malam. Beliau inginkan lagu daripada Khairul Idlan, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Princess Su dan juga sahabat kita Humaira Musahid. Beliau inginkan lagu daripada Chris Dayanti, Cobalah Untuk Setia. Jadi AJ harapkan anda cubalah untuk setia, untuk kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda, sebagai teman anda. Tak kira lah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja, memandu. Tolonglah setia, cobalah untuk setia bersama dengan AJ sehingga 12.30 malam. Diharapkan semua terhibur.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam Nasional Malam. Sebentar saja lagi, Naza ataupun Abang Manis akan meninggalkan anda. Jadi sedikitlah mengenai emosi hari ini kan. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Kena terus bersyukur tau. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati. Bye-bye. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Cinta. Terus kekal bersama dengan kami.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1

Persembahan Metallica dengan Memory Remains memulakan hiburan untuk nasional game buruh hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada, Mama AJ ataupun Alia Jailani telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya, dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0-nya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, tempat kita berhimpun bersama-sama untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Adakah berjalan dengan baik? Kalau berjalan dengan baik, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang gagal dalam perjalanannya, tapi tak mengapa. Di hari yang baru, kita memulakan dengan langkah yang baru. Saya mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi yang ada ya, di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, Astro 869 di seantero dunia, menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya di seluruh negara, penyampai-penyampai di seluruh negara dah tamat tugasannya, nak balik dah, hati-hati, termasuklah Ain di Melaka, hati-hati ya, semoga selamat sampai ke rumah anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM, saya himpunkan dari seluruh negara di seantero dunia. Saya panggil sebagai kawan-kawan saya, iaitu geng saya, geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk layan pula Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar? Tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Semua dah bersiap sedia? Pergi ke dapur dahulu, buat air kopi O, teh O, Nescafe, apa saja yang anda minum, Milo. Keluarkan biskut-biskut yang ada. Banyak lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Seperti biasa, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Dato' M. Nasir bersama dengan kumpulan Kembara. Lagu ini berjudul Hati Emas. Hati kena baik, hati kena sihat. Yang paling penting, kita jangan dengki sesama insan ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Mat Jeng. Lukis dengan nafas orang kota. Mana dia orang kota? Mana dia orang kampung? Mana dia semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Bertemankan dengan saya, ya, Yun Alif Zain Alif. Sampai pukul berapa? Pukul 6 pagilah. Kita teman berteman. Jangan biarkan saya kesorangan. Ada juga kawasan-kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang dan juga Kuala Langat, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, termasuk dari Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, ya. Serta Sandakan, Tongok, Telupit, Beluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, buat pemandu-pemandu semalaysia, jangan lupa laporkan diri anda, anda juga pada saya, ya. Ramai yang sedang memandu waktu ini, terutamanya mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua. Kasih horn untuk abang manis satu kali, untuk GBH satu kali. Pam-pam-pam. Kejap-kejap nak dengar. Okey. Saya dengar saya ada mangkuk ajaib tau. Mantap semua. Saya juga nak berkongsi lah, berkongsi dengan anda. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas, pingat perak, pingat gangsa di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan pada ketika ini kita telah pun memungut 6 emas, 2 perak, 3 gangsa dan berada di tangga yang ketujuh secara keseluruhannya pengutar pingat, ya. Alhamdulillah, kita menyasarkan hanya 5 pingat emas tetapi sudah pun mencapai 6 emas. Dan saya percaya kilauan emas itu masih ada lagi, akan berkilau dan lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow sehinggalah tamat Sukan Commonwealth nanti. Tempat pertama seperti biasa Australia dengan 47 emas, jauh meninggalkan Kanada di tempat yang kedua 14 emas, England 12 emas. Kita di tangga yang ketujuh 6 emas. Afrika juga 6 emas tetapi di tangga yang ke-6, membezakannya hanya 8 perak dan kita hanya 2 perak. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas. Yang tak memenangi sebarang pingat, jangan berputus asa, ya. Ini bukan pengakhirannya. Kita mengharapkan atlet-atlet kita yang gagal akan terus bangkit untuk di masa akan datang. Banyak lagi kejohanan-kejohanan sukan yang ada, termasuklah Olimpik yang kita tidak pernah memenangi pingat emas. Dan kita menyasarkan pingat emas Olimpik di edisi yang akan datang. Terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Untuk mengiringi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini, yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja. Oi, mata dah mengantuk awal lagi, ya. Oh, dah saya nampak dah sangat-sangat dah tu. Awal lagi. Jadi kena laksanakan tugas anda, kerja anda dengan penuh, kata orang tu, dedikasi dan juga penuh semangat.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Sejeringan Purnama. Lagu ini membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda berada di Nasional Game Buruhantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Oh ya, di hari Jumaat yang berbahagia ini, penghulu segala hari, sudahkah kita menunaikan zakat? Zakat ni bukan zakat fitrah je tau ya. Ada zakat harta pun kena tunaikan juga. Dalam untuk kita mensucikan jiwa dan juga harta serta membantu golongan yang memerlukan. Kita kena ingat bahawa dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Ya, kalau zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap individu Muslim pada bulan Ramadan kan, sebelum solat hari raya Aidilfitri. Dan zakat yang kedua adalah zakat harta. Wajib dikeluarkan juga ke atas harta tertentu seperti emas, perak, wang simpanan, pendapatan, apa lagi, perniagaan, pertanian, apabila cukup syarat nisab ataupun haul genap setahun. Kita kena ingat bahawa kita kena bantu orang lain, dan zakat akan diagihkan kepada 8 golongan terutamanya yang ditetapkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Pertama apa dia? Fakir dan miskin yang memerlukan bantuan sara hidup. Amil yang menguruskan kutipan dan juga agihan zakat. Mu'alaf yang baru memeluk Islam. Ramba ataupun hamba yang ingin memerdekakan diri. Serta al-rikab, orang yang berhutang untuk kebaikan. Orang yang berjuang pada jalan Allah. Fi sabilillah. Musafir yang terputus perbelanjaan dalam perjalanan. Ibnu Sabil. Jadi kita kena bantu. Kalau kita berkemampuan, kita kena bantu. Zakat itu wajib untuk umat Islam tau. Dan atas dasar itu juga, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP menyasarkan kutipan zakat berjumlah RM1.3 bilion tahun ini. Pengurusinya Datuk Syed Kamarul Zaman Syed Kabir menyatakan sasaran itu dibuat berikutan peningkatan kutipan zakat serta sambutan menggalakkan terhadap inisiatif wakaf, termasuklah pelaksanaan sistem wakaf tunai. Dan dalam pada itu juga beliau turut menzahirkan penghargaan terhadap peranan media sebagai rakan strategik dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat mengenai kutipan dan juga agihan zakat serta pelbagai inisiatif bagi membantu golongan asnaf. Saya akan sering mengingatkan diri saya dan juga anda mengenai zakat ni. Zakat pendapatan terutamanya, bayar je tiap-tiap bulan eh. Tolak je gaji kan. Okey, geng-geng berhantu. Mana dia? Abi Yana Rosil Yana dari Saratok Sarawak, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Lin Roslinda, Syah Putra Mesin Johor, Mat Subhi, kita ada Mazlan Maria dari Kota Bharu, Kelantan, Ita Chot dari Ipoh, Syazwan Arif, kita ada Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Jama Aloha, Rosmerah, Ikwan Muhammad, Cik Ma dari Perlis, Ita Rozaya dari Sumandak, Sabah, Izzah Gabi, Ikwan Tan, Datrid, LPK, Amin, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Kita ada Hasna Asrani, Rosli Hasni Lee, dikatanya on terus layan Abang Manis horn satu kali. Ini mesti Abang Lori ni ataupun pilot darat yang lain. Abang Paman, Abang JJ Gemas, Nur Isa, kita ada Astani Patola, Juas Mizi Abdullah dari Puchong, Himau Selatan ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan RZ members, Pak Is, Banci, Awis, Bad, Wak Ron, Fahmi, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Princess Su, Nek Mas dari Kota Baru, Muhammad Izzuan dari Kulim, Kedah. Ada ramai yang sedang dalam perjalanan sebenarnya. RZ members ke Terengganu kan? Hati-hati ya. Kita nak pergi event. Ataupun kita menganggap itu sebagai satu berkumpulan untuk mengeratkan lagi silaturahim. Jadi jangan berlumba di atas jalan raya. Itu saja yang saya minta kepada anda. RZ laju tau. Saya pun pernah pakai RZ dulu. Memang laju. Jangan main-main. Terus beribu lagi menerusin lagu ini pula. Lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bob Wings dengan inspirasi Taming Sari. Mana dia geng-geng TikTok saya?

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Amok dengan Digger Timur membawa kita ke 1.09 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Esok masuk 1 Ogos, maksudnya bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Ayuh, ramai-ramai kita kibarkan jalur gemilang anak-anak Malaysia. Kita tanamkan semangat patriotik, semangat cintakan negara kita. Kalau bukan kita yang mencintai dan juga menjaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh British, oleh Portugis, oleh Belanda. Kini kita sudah pun merdeka. Sejak 31 Ogos 1957, kita bersama-sama menjaga negara kita. Kita hargai perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka yang berjuang dengan keringat, air mata, tenaga, wang ringgit dan segala-segalanya digadaikan demi memberikan keamanan kepada diri kita yang kita kecapi pada saat ini. Jadi jom kibarkan jalur gemilang, bukan saja di rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pun boleh, dekat bas, dekat kereta. Ha, saya dah lekat kan? Saya dah lekat bendera Malaysia dekat kereta. Tanda saya mencintai negara saya. Di samping itu, kita juga wajib menjaga negara kita, keamanan, kemakmuran negara kita ya. Perpaduan harus kita jaga. Jangan sampai kita berpecah belah. Hanya kerana sedikit salah faham, kita berpecah belah terus. Okey, terima kasih geng-geng Buruhantu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Ada Subhi, ada Nizam Karkun, Lady Bird, Lavender Girl, Intan Abdul Kadir, Abin Nas, Abin Lori ni, Pampapan, Hayati Ahmad, Eran Nurdin, Kupu-Kupu Beracun, Siti Fatimah, Ida Kari dari Gold Sand, Johari 44, Imanina, Irdina, kita ada Jaja 83, Sabariah Salih, Fiza Riza, Aidil katanya dalam perjalanan ke Terengganu, Mesara, Anir 78, Ajib 8189, Nur Cahaya dari Perlis, Suila 79, Karamel Latif, Minah juga on the way ke Terengganu, G-Log, ramai yang nak ke Terengganu ni, RZ members ni, Sumaihat, Cima Shah dari Alustar, Din Sira, Mawad Fikri, Batam dari Ipoh, Hidayu 15, siapa lagi? Putri Farisha. Kita ada Hasli Sabah, Zila Yus, YMC tengah pegang spana lagi ni. Rosila Ramli, Alis, Alias Sweet, Raja Mazna, Rita Razi 84, Wan Spawi, Pat Giodola. Kita ada Lina juga. Ramai lah. Terima kasih untuk anda ya, yang IUPT juga turut bersama-sama. Tiger Aini juga bersama-sama. Oh, Cik Pon Amin juga hadir. Jehan 92 memberikan salam. Lida Wahida yang kerap pergi right member RZ, berhati-hati ya. Amin hadir dari Alustar. Zainuddin, Pakcik T6 selamat katanya. H juga turut bersama-sama dari Pekan. Ira Radia Muhammad, Ira dari Pakar Dungon, Amir juga turut bersama-sama. Okey, terima kasih banyaklah untuk anda yang terus bersama dengan saya. Ya, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak entak-entak kepala. Kini tiba masanya saya buka lagu rancak juga, tetapi lagu yang berunsurkan warung joget kita macam biasalah eh. Sebelum kita bertukar mood kita melepasi 1.30 minit pagi nanti, menangis di tepi bujuk katil. Jom kita tanya khabar dahulu. Khabar mereka yang berada jauh dun di sana namun dekat di hati. Apa khabar bu di sana? Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, Ramlah Ram ataupun Kak Melah kita.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati.

0: लौट चले।
1: लघु चित्र नदीम शरवन लिरिक oleh Samero, अब लघु दिचालिन Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru berteman ke National Game Berhantu. Ramai yang baru bangun tidur. Saya tahu tertidur awal kan. Almaklumlah malam Jumaat. Ya, tertidur awal bang. Yalah nak buat macam mana dah tertidur kan. Ini bila terjaga terus cari National Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Dun Alif Syed Alif ya. Sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, esok adalah hari yang sangat-sangat penting sebenarnya. Sangat-sangat penting untuk Negeri Sembilan. Kerana pilihan raya Negeri Sembilan 2026, pilihan raya ataupun pilihan ke-16 di Negeri Sembilan akan diadakan. Jadi esok jangan lupa untuk mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda kepada negeri anda. Dan ianya untuk PRN kali ini melibatkan kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Sembilan. Dan pembubaran sidang Dewan Undangan Negeri Sembilan telah pun diumumkan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun pada 4 Jun 2026 yang lalu. Dan pilihan raya ini akan menentukan sama ada Kerajaan Pakatan Harapan yang sedia ada di bawah Menteri Besar mengekalkan kuasa beliau ataupun gabungan pembangkang seperti Barisan Nasional ataupun dan juga Perikatan Nasional akan memperolehi majoriti dan juga membentuk kerajaan. Pilihlah dengan bijak. Pada saya, pilih dengan bijak. Jadi mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi, jangan lupa untuk turun beramai-ramai mengundi demi menentukan kerajaan mana yang membentuk negeri anda untuk terus memajukan negeri anda, memajukan Negeri Sembilan. Bos Billy, selamat pagi Bos Billy. Wan Baling dari Perodua Rawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Oh mantap. Remy, Mona Rahim, Katija Syahari dari Gerik. Kita ada Syauki, Zaha dari Manjung juga hadir. Bam Bam pun hadir. Diamond 85, Norman Ahmad, Nora, ada Rosna Rumpin, Rohani Goten Stan, Syiha Mariami, Izan Dayah tengah menjahit langsir katanya. Misan Misi Juso, Putri Lilin, Rohatun, Muhammad Farid, Papapan, Rizwan Wan, kita ada siapa lagi? Papa Adam, Fikri 92, Nurjan 59, Era Ipul dari Simpan Renggam, Parik Salam katanya. Oh, saya tahu tu Parik Salam tu dekat mana tu. Sebab saya orang Simpan Renggam tau. Jangan tipu saya. Intercaller, kita ada Habib 2011, Ida Comel, Kiwani, Abang Fram Fresh, Lin 79, Farahan, Bunda Sejati, Halimah Ahmad. Oh, ramai-ramai yang terus bersama-sama dengan saya. Mantap semua, baru melaporkan diri ya. Mana lagi geng-geng berhantu? Mana lagi geng-geng saya? Saya perlukan ramai lagi yang terus bersama-sama dengan saya. Zaketin juga terus hadir. Saya nampak tadi siapa lagi? Ada Joker, Rizik member, jangan lupa ya. Caramel Latih, Katak Langkawi, Kayak Solo. Bagi mereka yang sedang pergi ke RZ member tu, saya dah ingatkan daripada awal ya, jangan laju-laju bawa motor. Kita nak pergi berhimpun untuk mengeratkan silaturahim, bukan untuk mencari maut. Jangan berlumba. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu yang kata orang tu anda membesar bersama-sama dengan lagu itulah, yang pernah mewarnai dunia anda. Lagu itu mendewasakan anda. Lagu itu meninggalkan 1000 kenangan manis pahit pada diri anda. Dan kenangan itu menjadi guru terbaik dalam kehidupan kita. Guru terbaik yang mendewasakan kita, menjadikan guru terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada yang terlalu kecewa dalam hidup, jangan terlalu kecewa ya. Relax, tenang-tenang. Terus sentiasa berfikiran positif lah, supaya hasilnya juga positif. Okey, Kayak Solo juga turut hadir. Tapi sebelum lagu-lagu menangis sepi bujur katil, saya nak siarkan lagu ini dahulu. Lagu apa dia? Lagu untuk mereka yang berada di Negeri Sembilan, supaya mereka keluar mengundi. dari Choir Suara keluarlah.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM. Sentiasa

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu dari segalanya. Ada yang sedang merindukan seseorang, termenung jauh, mengingatkan seseorang yang disayang, jauh di mata namun dekat di hati, kan? Tapi itulah cinta, kan? Cinta ni, kata orang tu, bukanlah tentang berapa lama kita kenal si dia. Tapi bagaimana ataupun tentang seseorang yang membuatkan kita tersenyum sejak kita mengenali dirinya. Kita kenal lama pun tak guna kalau dia buat kita menangis, kan? Kalau dia kita kenal singkat tapi buat kita tersenyum, itu lebih bermakna. Tepat jam 2 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang ketiga. Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM pun ada. Tak tidur lagi katanya. Dah sampai ke konti, tak sabar nak berkonti. Ui, sabar, pukul 6 pagi baru saya serahkan siaran itu. Sabar, sabar, tenang, tenang. Buat kawan-kawan saya, kita nak ucap ribuan terima kasih jugalah kepada polis negeri Kelantan terutamanya, kerana tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua balai polis OCS menahan seorang penagih setiap hari adalah strategi dalam usaha memberanteras kegiatan jenayah dan juga penyalahgunaan dadah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah. Dan kita juga mengharapkanlah bukan saja di negeri Kelantan sebenarnya, di semua negeri dalam Malaysia ni, bukan saja polis, tapi kita mengajak sekali masyarakat untuk melaporkan ada kegiatan sarang dadah dekat tempat anda, laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Jangan tunggu lama-lama, jangan biarkan anak bangsa kita hanyut terus. Anak bangsa kita, terutamanya anak-anak muda, mereka ni bakal memimpin negara kita. Mereka bakal menerajui negara kita di masa akan datang. Jangan biar mereka hanyut dengan gejala dadah. Dadah musuh negara, musuh kita juga. Jadi tolonglah laporkan ya kepada pihak yang berkuasa. Jangan takut, identiti anda akan disembunyikan. Tak ada siapa yang tahu pun kalau anda laporkan jenayah, terutamanya kegiatan penagihan dadah di tempat anda. Tak ada siapa pun yang akan melaporkan. Jangan takut, jangan takut. Okey, Kak Nah, selamat pagi Kak Nah. Ada siapa lagi? Yong Izzah yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Wan Iwan, kita ada Angah, ada OBD35. Siapa lagi? Ida, Rinova, Airin dari Jertih, Airin. Yasin dari Langkawi, Azaz Noor, kita ada Zuaida juga, Suhana Angah, Lanon Felda, ada Ayu dan 6979, Noraini, SMT, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Ron, Miki, Sabrina, Iskandar, ada Nuras, ada Chef Zack, Rose, Nur Pineng, Juhaimi, dari Manjung Juhaimi, ada Maktuk, Dilaila, AJK, KP, Iwan Wan, Ita Hamdan, Kamaria Wahab, ada Hai, ada siapa lagi? Mizi 85, Afiza Ibrahim, Ina 1982, Kisha, Adrian Amin, saya Datina Ajira, Tora datang lagi, Zaki P, Syahrin hadir bang, mantap Syahrin. Koleksi Ban Express Kelantan juga hadir. Pon-pon-pon, kasih horn satu kali. Pon-pon-pon. Mastura, Makwi, ada Ashraf, Paint Shop Pro 2 hadir. Zajev, Cinta Hati 79. Okey. Farhan Nadia, sambung lagi menangis tepi bujur katil. Kali ini dengan hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Menerusi lagu ini. Kak G, Ziana Zin, Angkapanmu.

UKS dengan kekasihku di menara. Ramai yang cakap dengan saya pernah mengalami sebagaimana maksud lagu ini ya. Kekasihku di menara. Puas kita berkorban, puas kita bersama-sama, namun pada akhirnya dilupakan saja pengorbanan kita itu kan. Tapi nak buat macam mana? Nama pun cinta, ada pertemuan, ada perpisahan. Kadang-kadang kita sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kebahagiaan yang kita kecapi sekejap je rasanya, berbanding keperitan yang kita tanggung selama-lamanya. 2.31 minit pagi. Yang tengah bekerja tu jangan mengular. Saya nampak dekat kilang-kilang Produas tu, terutamanya geng-geng Produas tu mengular. Yang kerja dekat kilang dan tengah bertugas di barisan hadapan juga, yang sedang mendengarkan Nasional Gemburuhan tu, juga peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV yang sedang mendengar pada waktu ini ya. Ada yang kata Ipoh hujan. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kuala Muda dan seluruh negeri Pulau Pinang, terutamanya di Perak juga. Manjung, Kintang, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah eh. Kampar dan juga Batang Padang. Pahang di Jelantut, Selangor di Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang. Negeri Sembilan di Port Isen, Melaka di Alor Gajah dan juga Melaka Tengah. Johor di Muar dan juga Batu Pahat. Sabah pula di pedalaman Keningau dan juga Tambunan serta Pantai Barat di Papar, Putatan, Penang, Pernah juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Musang berburu serigala. Mantap musang. Ini apa lori ni eh? Pilot darat betul tak? Pilot darat. Pan pan pan. Dekat mangkuk ajaib ni saya nampak. Oh, ada yang tengah basuh baju lagi. Basuh baju waktu begini ya. Okey. Dia kata basuh baju awal bang, siang tak kalut. Okey, siang nanti tinggal sidai je. Okey. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dimulakan. Mudah-mudahan rezeki yang datang tu, yang masuk dalam mulut kita, adalah rezeki yang berkat. Dia sikit ataupun banyak tu bukan ukurannya. Yang penting keberkatan yang kita cari. Yasin daripada Batang Kali. Mantap Yasin. Farah Manih, kita ada Jejo, Ashima, Josh Boy, ini pilot dari Kuching Sarawak ni. Samsina, Junaida, Kamarin, Ariana, Yana, Legit dari Brunei, Jun JR, Masha, Gelpet, Apau, Yuswan Yusof pun hadir. Zamri juga turut bersama-sama. Pichu, Cik Noma, Zul Muhammad, Ameng, pilot Pan Borneo. Lebuh Raya Pan Borneo. Ui, Lebuh Raya Pan Borneo tu panjang kan eh? Kita ada Sis Ana, Indah 80, Ikram, Pengawal Api, Suliza, Liza, Fauzia Osman, siapa lagi, Nora Zu, Wawa, Alung Sari, Azlan, Shazila, Iris Chome. Oh, ramai lah. Terima kasih banyak-banyak lah. Amirul Shah memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Saya suka geng-geng berhantu melaporkan diri. Muhammad Sabari, Pak Su, Tanker Shell, KBDT, hadirlah yang GBA Sabah Mandi Luncur, Anak Kedah Channel dari Jitra Kedah. Okey, sambung lagi. Nak menangis lagi. Hafidah Nazri, salam apa mana Zaka, Zaika Zara, Burger Klasik. Ui, GBH mantap. Ini geng-geng burger ya. Oh ya, bagaimana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semuanya okey hari ini? Berapa biji burger yang laku? Kalau sikit atau banyak, ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya. Rafzam dari NEC Produk Kucai. Pam-pam-pam, Kucai. Luncur terus. Abang pilot darat meluncur ke Cameron, kata Amirul Shah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan dan lirik Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagu ini. Lagu apa tu? Pelamin anganku musnah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Nun Alif, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi.

Semua lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 3.3 minit pagi waktu ini. Oh, sekejap je rasa masa berlalu untuk pertemuan hari ini kan. Tahu-tahu kita dah memasuki jam yang keempat. Nasional Gemuruh Antum. Bunga Emas. Ada yang terkenangkan percintaan yang terputus di tengah jalan kan. Tapi apapun kita kena terima kasih dengan masa yang lalu. Dengan masa yang berlalu itu, kita kena terima kasih. Rasa sakit itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya. Air mata membuatkan kita lebih berani. Patah hati. Patah hati apa dia? Patah hati membuatkan kita lebih bijaksana. Jadi terima kasihlah masa lalu. Untuk masa depan yang lebih baik, mudah-mudahan insyaAllah ya. Kita belajar daripada kesilapan. Okey, Ayang Ita Ibrahim melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Wani, ada Rose Ain Suhairi, Wagina Mawar, Rose Ati 80, ada Azal, Liza Zan, Dayang Nurafida, Ina 1982, Basirudin Mat, Lady Heda, Kori 619, Mawar Putih, ada Nuri, Nizam Omar, Ati Azuriati, Hadir support GBH. Okey, ramai-ramai yang support GBH. Saya suka geng-geng berhantut ni. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia juga terus bersama-sama. Dan Nasional Geng Berhantu telah pun mendunia tau. Babarik Anissa Muhammad, Kainua juga terus bersama-sama. Oh ya, yeah. Berhati-hatilah dengan skamer zaman sekarang ni eh. Skamer ni bukan saja dekat atas talian, malah ada juga skamer yang menjual tanah tau. Jual tanah pun ada skamer juga. Seperti yang berlaku di negeri Pahang. Kerajaan Pahang juga mengesan kewujudan sindiket penipuan melibatkan urusan permohonan tanah di daerah Bentong yang memperdaya orang ramai dengan tawaran pemberi milikkan tanah secara tidak sah ya. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail menyatakan sindiket berkenaan menawarkan khidmat menguruskan pemberi milikkan tanah dengan meminta bayaran serta mengarahkan mangsa menandatangani dokumen sebelum proses sebenar dilaksanakan. Dan beliau menegaskan juga bahawa kerajaan negeri tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun syarikat luar bagi menguruskan pemberi milikkan tanah selain daripada saluran rasmi yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang cuba memperdaya rakyat ataupun menyalahgunakan nama kerajaan negeri. Jadi tolonglah berhati-hati ya. Ini pastinya tindakan undang-undang yang tegas akan diambil terhadap mereka yang terlibat. Saya percaya. Zaha mendunia GBH. Betul, Babarik dari Sandakan, mantap. Mendunia sebab ada yang sedang mendengarkan di Australia, di Oman pada waktu ini, ada juga di London, Paris, dan ada juga yang sedang mendengarkan di sebelah Amerika Latin. Sungguh, mereka yang berada di Tanah Suci juga sedang mendengarkan GBH. Sayap Ilusi Setiawan hadir berserta bunyi guruh. Tak apa, biarkan hujan di luar, jangan hujan di dalam hati ya. Hati kena rasa happy, kena rasa gembira selalu. Walaupun kadang-kadang ada berita yang tidak gembira kita terima, tapi walau macam mana pun, hidup ini kena terus berada dalam keadaan positif supaya apa yang datang kita dapat menangani dengan tenang hati kita kan, dengan tenang jiwa kita. Sally 25, selamat pagi untuk anda. Ya, hidup perlu move on. Aziz Aini sambung lagi menangis tapi wujud katil menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani. Yang terpisah cuma jasadmu, tapi anda dengan saya jangan berpisah ya. Berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur Nasional Geng Berhantu. Kasih on sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif di Nasional FM.

kumpulan main dengan sendiri. Tapi yang penting saya tidak menyendiri. Anda juga tidak menyendiri. Anda bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Jadi teman berteman. Untuk nasional yang berhantu sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata baru sampai Terengganu ni bang. Untuk RAZ 8.0. Ya, saya tahu, saya tahu. Ramai yang baru sampai. Ada yang tengah lepak dekat tepi pantai Terengganu. Sejuk je katanya. Alhamdulillah ya. Seronok tu, seronok pada saya. Saya kalau lepak tepi pantai waktu begini, lepas tu layan pula lagu-lagu, menangis tepi bujur katil. Oh, terbuai terus kenangan-kenangan yang ada. 3.33 minit pagi. Untuk anda yang baru bertemankan nasional game berhantu, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Semua okey. Ramai yang baru bangun. Alhamdulillah, syukur. Bangun, rasa syukur. Di hari yang baru, langkah yang baru. Mudah-mudahan kisah semalam yang penuh dengan syahdu, yang penuh dengan kekecewaan, kita boleh lupakan. Dan hari ini kita mengorak langkah untuk mencari kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan itu kita temui, ya, di hari Jumaat, penghulu segala hari. Oh, saya juga menyokong usaha negeri Selangor lah. Kerana Selangor juga Selangor berhasrat sebenarnya memperluaskan penglibatan golongan muda dalam askar wataniah menerusi kerjasama strategik bersama Regimen 502. Dan usaha itu sebenarnya dilihat mampu membentuk generasi belia yang lebih berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan. Jadi Esko Belia dan Sukan Keusahawanan Selangor, Muhammad Najwan Halimi, menyatakan pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Regimen 502 bagi merangka program khas yang memberikan peluang kepada lebih ramai anak muda menyertai askar wataniah. Dan dan cara penyertaan juga tidak begitu sukar. Jadi orang ramai boleh mendapatkan maklumat melalui media sosial ataupun laman sesawang askar wataniah, ataupun berhubung terus dengan pihak Esko Belia Sukan dan juga Keusahawanan Selangor, ya. Dan saya sokong sebenarnya usaha ini. Betul, saya memang sangat-sangat sokong. Sekiranya ada anak-anak muda kita boleh terlibat dengan askar wataniah, pasukan tentera laut, darat, pasukan sukarelawan polis, kan? Sebab bukan nak jadi hero, tidak. Kita nak membentuk belia kita supaya berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan di masa akan datang, kan? Pak Ma'on katanya salam GBH Abang Manis. Ya, waalaikumsalam. Abang Bas Kosmik baru sampai Perlis, ya. Emma Erina, Emma Asma. Kita ada Rina, kita ada Rimba Selatan, Bunga, Zulaika Azurin, Virginia Vanessa, Hamba Allah Ani, Raider Jalanan, Nasnat Mu'iti, Wan Afif, Muhammad Arif, Bernama Merindu, Humaira, Zul The Red Warrior, Perdua Rawang. Kita ada Aini 67, Noraini Nurjis, siapa lagi, siapa lagi, Kulit Kacang, Razali, Bad SB.

hari ini Jumaat, besok 1 Ogos, mengundi, tunaikan tanggungjawab dan juga kewajipan anda. Okey, waktu sekarang sampai pukul 4 pagi, kita hentikan dulu menangis tepi bucu katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Menerusi koleksi lagu 80-an, dan koleksi lagu 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya tujukan lagu ini untuk khusus kepada anak-anak perantau. Kadang-kadang bila kita merantau tu bukan seberapa kuat badan kita di perantauan kan, tapi seberapa besar sebenarnya kita punya mental kita menghadapi kehidupan di perantauan pada ketika itu. Mungkin ramai yang teringat sewaktu memula merantau dulu kan. Terus layan Nasrul Gemburhan tu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Baik, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Zamri dengan Sendiri Kesepian. Ada yang kesepian waktu ini, tapi pastinya tak sepi lah. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Syed Arif. Lagu ini membawa kita ke 4.3 minit pagi, menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan Kenangan Lalu. Dekat live TikTok tadi kita kata orang tu sempat jugalah bersembang-sembang mengenai kenangan lalu kan. Nak kenangan sewaktu merantau, sakitnya merantau, teringat waktu mula-mula merantau, bagaimana nak membina kejaya di tempat orang. Mental kena kuat, bukan saja fizikal tapi mental kena kuat kan. Kalau tak kuat mental tu, yang dulu kita masih ingat lagi kawan-kawan kita yang mental tak kuat, siap balik ke kampung. Tak nak lah pergi merantau lagi, nak balik kampung lah. Sanggup balik kampung tau. Tapi kita yang kata orang tu kekal, terus merantau, mental kita kuat. Tahniah untuk anda yang berjaya melalui zaman-zaman perantauan sehingga mampu membina kerjaya di tempat orang. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa esok turun mengundi. Kalau ikutkan data ni, seramai 889,490 pemilih berdaftar layak mengundi pada pilihan raya PRN Negeri Sembilan ke-16 menurut Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Jadi berdasarkan infografik SPR, pengundi wanita melebihi lelaki dengan 50.23%, manakala pengundi lelaki pula 49.77%. Daripada jumlah itu, seramai 16,884 terdiri daripada anggota tentera dan juga pasangan, manakala 5,455 iaitu anggota polis dan juga pasangan. Dan tentera dan polis telah pun melaksanakan undi awal. Kini tibalah masanya esok, hari yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Sembilan, untuk menentukan bagaimanakah corak pemerintahan kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Anda yang memilih, pilih cara yang bijak, calon-calon di tempat anda. Wawa Syarmiza, selamat pagi boy. Dia kata, bang tak pergi RZ member ke? Saya tak ada RZ. Motor Cup Chai saya ada. Ada Cup Chai members lah. Kita ada Cik Puan, Ina, M186, Arni, Dila, Officeshop, Manja, Mama Mira, Ferus Ahmad, Mar Pineng, Asna Idrus. Kita ada Cik Ayu Jomel, Azima, Din Taiping, Ira Nazira. Ramai lagi lah eh. Black Aqua pun hadir. Widuri, selamat datang Terengganu. Pergi ke mana pun, jaga adab, jaga diri baik-baik eh? Rezek members kan. Sampai negeri orang, kita jaga adab kita, sopan santun kita. Kita, saya kalau orang tanya kan, setuju tak dengan RZ members ni? Saya setuju tau. Sebab dia dapat menghimpunkan kawan-kawan dari seluruh negara, dapat kita kenali dan juga mengeratkan ukhuwah yang ada. Tapi yang saya tak setuju, apabila mereka beramai-ramai, mereka berlumba di jalan raya ataupun di lebuh raya. Dan saya tahu ada kemalangan yang melibatkan kemalangan maut RZ members di Kuantan, di Karak Highway. Yang tak bagusnya, mereka berlumba. Itu yang tak bagusnya. Jadi untuk mereka yang pergi ke RZ members tu, jangan berlumba. Kita nak mengeratkan ukhuwah, bukan nak mencari maut. Sambung lagi menangis tepi bujur katil melalui lagu ini. Tapi sebelum itulah, saya bawa anda seperti biasa waktu sekarang ni, terbang ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar. Ho Gaya Hey Tujuku Tu Pyar Sarjana.

Semua lagu lirik ciptaan Fauzi Ahmad, juga ciptaan Fauzi Ahmad. Lagu daripada kumpulan Exist dengan Janji Padamu. Saya janji sampai pukul 6 pagi. Saya harap anda juga kotakan janji anda untuk teman saya sampai pukul 6 pagi. Pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu yang tak baik saya tak nak siarkan, tapi lagu yang terbaik saja yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026. Esok 1 Ogos. Ramai yang akan keluar mengundi, tapi kalau boleh keluar mengundi awal untuk PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Keluarlah awal-awal pagi. Takut sebelah petang hujan pula kan. Awal pagi tu kita keluar. Mungkin ada juga yang kali pertama nak mengundi tu kan. Pastinya rasa berdebar je macam mana mengundi. Kalau boleh kita keluar awal pagi, buat semakan tempat dan juga saluran mengundi lebih awal melalui portal rasmi SPR ataupun aplikasi MySPR. Jangan salah pula tempat mengundi. Bawa dokumen yang paling penting, kad kad pengenalan anda ataupun MyCard sebelum masuk ke pusat mengundi. Pakai pakaian sopan, kemas selesa. Jangan pakai pakaian yang melambangkan parti yang bertanding ya. Jadi pastikan anda ikut arahan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan juga pihak polis di pintu masuk. Serahkan MyCard kepada kerani pengundi, kerani pengundian dan juga pengesahan nama dan saluran. Pastikan jari anda juga dicelupkan ke dalam dakwat pilihan raya selepas kertas undi diterima dan juga ditanda. Jadi yang mana kali pertama nak mengundi tu, tanyalah orang yang dah beberapa kali mengundi. Biasanya anak-anak kita yang berusia 18 tahun ke atas kan, yang baru didaftarkan sebagai pemilih. Tapi ada juga tahu, ada umur dah 40 lebih tapi tak pernah mengundi. Ada, saya tahu ramai. Dia kata apa tahu, tak payahlah nak mengundi, sama je. Tak boleh gitu, tak boleh gitu. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai anak Malaysia, kita ada tanggungjawab kita. Pengundian itu adalah tanggungjawab kita. Jadi kita selesaikan tanggungjawab kita. Kita jadi manusia ataupun insan di muka bumi Allah, pastinya ada tanggungjawab. Jadi tanggungjawab anda pada negeri, pada negara juga perlu anda selesaikan ya. Muhammad Idrus, selamat pagi. Suhaila Nizam, Ina 1075, Selmet, Bunga Kebangsaan, Mr. Nur Sally, ada Riz, ada Wan. Terima kasih. Fiza Rizal katanya hujan lebat sekarang ni. Hujan lebat dekat mana? Dekat Taiping. Zaliana Tasib, Musmat juga selamat pagi untuk anda. Okey, mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaburkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada, lagu dan lirik ciptaan Syah, nyanyian daripada Syah. Pertama kali, ada yang pertama kali dengarkan Nasional FM terus jatuh cinta katanya. Itulah saya cakap, Nasional FM memang mantap.

Kumpulan IWI dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu terakhir untuk menangis tepi bujur katil. Lagu ini menutup tirai sebab kita dah memasuki 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Pagi ini kita terus lahirkan rasa syukur kita. Bersyukur itu nikmat sebenarnya. Sabar itu indah kan. Semoga Allah memudahkan urusan kita pada pagi ini. Dan kita kena ingatlah setiap hari sebenarnya adalah kesempatan baru untuk kita memperbaiki kesalahan yang masa lalu. Jadi selamat pagi dan semoga kita berbahagia selalu. Untuk semua pendengar Nasional FM, anda semoga, saya doakanlah semoga anda berbahagia selalu. Kalau hati tak tenang, ditenangkan hatinya. Kalau rezekinya sempit, diperluaskan rezekinya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi, seberapa banyak pun yang kita perolehi, mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.51. Kuantan Pahang pula 5.55. Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54. Bandarai Melaka Seremban Negeri 9 tepat jam 6 pagi. Shah Alam Selangor Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johnstown Pulau Pinang pula 6.2 minit pagi. Alustar Kedah 6.1 minit pagi. Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat, terutamanya mereka yang berada di Sabah dan juga di Kota Kinabalu, di Labuan, di seluruh negeri Sabah, dah masuk waktu subuh kan. Jadi salam subuh untuk anda. Ramai di kawasan Borneo dah bangun awal sebab masuk subuh awal. Semuanya dah bersiap seria. Ada yang dah sampai ke masjid. Alhamdulillah, syukur. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nora Zlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Arfa Husnani, iaitu pegawai agama MSN, dengan tajuknya Jangan Mengungkit Kebaikan Siri Akhir. Jangan mengungkit kebaikan siri yang terakhir. Ini sangat-sangat best ni tajuk ni. Jangan mengungkit kebaikan. Ada orang yang buat kebaikan tapi dia mengungkit kemudian hari. Oh, saya dah buat tu dah, saya dah berkorban macam-macam lah. Dia cakap kan. Jangan kita mengungkit kebaikan. Kita dah lakukan kebaikan, tak apa. Mungkin hari ini kita tolong orang, tak semestinya orang itu akan tolong kita balik. Dan orang lain pula yang akan Allah hantar untuk tolong kita. Itu biasa lumrah hidup. Kerana hidup ini adalah kitarannya. Ada kitarannya. Yang di atas akan ke bawah, yang ke bawah akan di atas. Tapi apakah kita telah pun bersiap sedia dengan apa saja kemungkinannya akan berlaku? Okay, seperti biasa lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu nasihat, lagu yang memberikan kedamaian hidup kepada anda, mudah-mudahan. Kedamaian dalam jiwa, dalam hati anda. Kerana lagu-lagu itu mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sehingga boleh menyentuh jiwa anda. Seperti lagu ini. Di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebuah lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Dendam Cinta Seusia Dunia. Kita sama-sama fahamkan apa maksud lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gempur Hantu di Nasional FM sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Dan kadang-kadang yang lainnya berkembang. Yang lainnya berkembang. Sebabkan zakat 2.5% tu berkembang. Kan zakat berkat. Jadi berkat. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, kita nak keluar zakat tak ada orang terima. Jadi harta kita pun tak dapat nak dibersihkan. Tak tahu macam nak selamatkan dia. Keberkatan situ. Lepas tu kita kena pandang demikian. Itu kita yang bagi ya. Kita yang bagi. Jangan salah faham. Yang bagi ni supaya apa? Supaya lebih ikhlas dan juga kita menganggap bahawasanya kita sama-sama memerlukan. Jangan kita menganggap bila kita ni kita dah rasa lebih daripada orang lain. Oleh kerana itu, zakat membersihkan. Zakat yang kita keluarkan itu, dia membersihkan harta secara rohaninya dan juga membersihkan hati orang yang mengeluarkan zakat. Yang dengannya dapat dicapai tahap kesucian. Kesucian daripada apa? Daripada sifat bakhil. Kesucian daripada apa? Daripada cinta dunia. Kesucian daripada apa? Daripada harta-harta yang bukan kita kata, maksudnya daripada harta-harta yang menjadi hak milik Allah. Bermakna kalau contohlah kita tak keluarkan zakat, kita tak keluarkan sedekah, bermakna masih lagi ada harta hak Allah yang masih belum dan tunai kita. Maknanya harta kita masih lagi bercampur dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan dalam kitab, seakan-akan. Seakan-akan zakat itu adalah pencuci kotoran. Satu, kotoran hati. Yang kedua, kotoran harta. Jadi kalau kita fahamkan konteks ini, maknanya kita dalam segi fizikalnya memberikan bantuan kepada orang yang terima zakat atau terima infak atau orang kita bantu, tapi secara hakikatnya dia juga memberikan bantuan kepada kita. Kerana alasan inilah juga, kerana sebab inilah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dilarang untuk mengambil zakat. Kenapa? Innama awsakhun nas. Kerana zakat itu adalah kotoran harta manusia. Batu Nabi dan keturunannya tidak layak menerima zakat. Nabi bila orang bagi, tanya, ni zakat ke hadiah? Kalau hadiah, Nabi ambil. Tapi kalau zakat, Nabi tak ambil. Diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Jadi zakat itu adalah kotoran harta manusia. Tuan-tuan, ini adalah cara bagaimana Imam Ghazali membimbing kita untuk kita dapat bersedekah dengan lebih ikhlas. Dengan tidak mengharapkan sesuatu di sisi manusia. Bahkan kita yang memerlukannya. Macam seakan-akan bila kita bagi bantuan pada orang miskin, orang fakir, kita yang perlukan orang tu untuk terima sedekah kita ni apa? Kerana nak bersihkan hati kita dan juga nak bersihkan harta kita. Sedangkan kita selalu apa? Dengar apa slogan? Bantulah orang-orang yang memerlukan. Berikanlah zakat kepada orang yang memerlukan. Hakikatnya Imam Ghazali sebut, kita yang memerlukan orang tersebut untuk mensucikan hati kita dan mensucikan harta kita. Dia kata apa? Bila seorang fakir mengambil daripadamu, seseorang fakir ataupun orang yang memerlukan mengambil darimu, bermakna dia telah membersihkanmu. Bila orang terima zakat kita, orang terima bantuan yang kita berikan, pertolongan yang kita berikan daripada harta kita, maka sebenarnya dia telah membersihkanmu. Maka dia telah berbuat keutamaan daripadamu. Kata, maka dia telah berbuat sesuatu kebaikan kepadamu. Itu untuk kita apa nak mengawal diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal kita. Nak merosakkan amal kita. Dia kata apa? Dibuat perbandingan, dibuat analogi, analogi supaya kita apa? Supaya kita lebih faham dan juga supaya kita lebih mudah untuk mengamalkannya. Maka dia kata apa? Apakah engkau melihat seandainya doktor membedahmu? Doktor bedah kita kan, kita sakit, kita jumpa doktor, doktor bedah kita dan dia mengeluarkan darah daripada badan kita yang dikhawatirkan berbahaya dalam kehidupan dunia dari badan kita, kan? Dari badan badan kita. Maka kita melihat situasi itu, apakah engkau yang membuat kebaikan atau doktor yang buat kebaikan? Doktor bedah badan kita, keluarkan kotoran dalam jantung kita ke, darah dalam jantung kita, kan? Sekarang ni siapa yang buat kebaikan? Kita ke doktor tu? Doktor tu lah, kan? Sebab dia dah buangkan kotoran dalam badan kita. Maka dia kata apa? Orang yang keluarkan daripada dirimu sifat bakhil, kan? Hati kita ni, orang yang keluarkan daripada diri kita sifat bakhil dan bahaya di akhirat. Bakhil ni bahaya di akhirat. Kan Nabi sebut orang yang bakhil jauh daripada Allah, jauh daripada manusia. Ada orang suka bakhil lah. Bahkan dekat dengan neraka. Kan orang yang bakhil. Tuan-tuan. Lepas tu dia kata, dekat ni orang yang terima seakan-akan doktor tadi. Dia membersihkan diri kita daripada sifat bakhil yang berbahaya untuk kita. Kita tahu dah bakhil, ada bakhil yang dosa, ada bakhil yang rugi. Bakhil yang berdosa adalah yang tidak menunaikan kewajipan zakat. Dia wajib bayar zakat, tak bayar zakat, maka berdosa. Boleh mendatangkan kebinasaan, kerosakan kepada kita, dunia dan akhirat. Yang rugi ialah bakhil pada perkara sunat, kan? Ada orang minta sumbangan, duit ada tapi tak bagi. Dia zakat semua settle lah, nafkah semua settle lah, kan? Baru-baru ni kita tengok dalam media sosial, ada seorang ibu senaraikan nafkah suami tak bagi, kan? 70,000 lebih. Maknanya tak settle lagi kewajipan dia. Itu memang berdosa. Selagi tidak ditunaikan, bermakna dia masih berdosa. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kata orang yang keluarkan kehinaan bakhil dan bahaya dalam kehidupan akhirat dalam hatimu adalah lebih utama untuk engkau pandang sebagai orang yang berbuat kebaikan. Sebab tu kita lihat para ulama, kan, dia sangat, orang kata, memuliakan kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Kenapa? Mereka inilah yang boleh mendatangkan manfaat kepada mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan mereka menerima zakat, harta mereka bersih. Di akhirat nanti dapat ganjaran daripada amal-amal kebaikan mereka. Tuan-tuan, sehingga kan Nabi nak bagi kita ni, kan, nak bagi kita tolong orang-orang susah ni, tolong orang-orang yang dalam keadaan fakir dan miskin ni, sehingga kan Nabi bagi banyak panduan-panduan dan juga hadis-hadis untuk kita dapat laksanakan dalam kehidupan kita. Maknanya cadangan ini untuk menjadikan kita supaya dalam kita beribadah, ibadah kita itu tidak sia-sia. Ibadah kita itu tidaklah menjadi ibadah yang merugikan kita. Bahkan ibadah yang bermanfaat untuk diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ibadah yang akan bermanfaat kepada kita dalam kehidupan kita di dunia dan juga kita di akhirat. Kenapa? Karena memang kita ibadah nak pahala. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, kita dah bagi sedekah RM50, contohlah RM50, kan? Kalau kita tak dapat apa-apa, rugi dua kali. Dekat dunia kita dah hilang RM50, di akhirat tak dapat apa-apa, kan, rugi dua kali. Kita dah, lepas tu kita kata kita nak sedekah, kita nakkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dicadangkan oleh Imam Ghazali ni, supaya apa? Supaya amal ibadah kita, sama ada zakat ataupun sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan, tidak merugikan kita. Nak cari duit senang tak, bang? Susah. Nak kumpulkan duit pun susah. Tiba-tiba kita sedekah, rugi pula. Kan rugi. Sebab tu kita kena ubah pandangan kita, supaya apa? Supaya ibadah kita itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangkan manfaat kepada kita di dunia dan juga lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Sebab tu kita punya orientasi apa? Bila kita infak tu adalah mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah perkara yang boleh kita kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Nafsu kita kan, bila kita tolong orang, kita akan kata nafsu kita, kau lupa kan aku tolong kau dulu kan. Itu nafsu kita. Tapi bagaimana Imam Ghazali nak ajar kita supaya apa? Kita menganggap orang yang terima bantuan kita tu, dialah yang tolong kita, dialah yang bantu kita. Bantu apa? Bantu bersihkan diri kita daripada sifat bakhil, bantu diri kita daripada sifat yang cintakan dunia, tamak akan dunia, dan juga bersihkan harta kita. Kan? Wallahu a'lam bishawab. Yang baik itu daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua kemurahan rezeki dan kemudahan untuk membantu orang-orang yang memerlukan, dan dalam keadaan ikhlas, dan juga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Dato' Nash dengan Azli, lagu daripada komposernya Awang BPR. 5.39 minit pagi waktu ini, 21 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, hari ini hari Jumaat, saya serahkan ruang udara kepada Nasional Pagi bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara perkongsian yang sangat-sangat menarik, juga lagu-lagu terbaik yang bakal diputarkan untuk anda. Macam-macam perkongsian lah. Sebab itu saya katakan setiap segmen di Nasional FM mempunyai kelebihan masing-masing. Nasional Pagi dengan rakan-rakan saya, dengan celotehnya, dengan perkongsiannya, juga nanti ada Nasional Aspirasi, ada Alpha 2.0 membincangkan berbagai isu yang menarik, isu yang terkini. Kemudian ada Nasional Relax 1 hingga 4 petang. Geng Kakak Petang kembali pukul 4 hingga 8 malam. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0-nya. Kemudian sambung ke Nasional Gembur Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Juga pukul 6 pagi, rakan-rakan saya di RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing untuk mengambil alih siaran. Saya pinjam ruang udara mereka untuk 6 jam sahaja. Dan pukul 6 pagi saya kena kembalikan. Dengarkan terus Radio RTM walau di mana jua anda berada. Di sebelah selatan ada, kalau anda pergi di sebelah selatan sana, ada apa? Johor FM, ada Melaka, ada Negeri FM di sebelah selatan. Di sebelah tengah kita ada KL FM, kita ada Selangor FM. Pantai timur kita ada Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM. Di sebelah utara ada Perak, ada Mutiara, Kedah FM dan juga Perlis FM serasi dengan ku. Dan sahabat saya di Perlis, DJ Zali, telah pun bersiap sedia di sana. Tadi dia menyapa saya dalam live TikTok. Okey, dia pun bersiap sedia bersama dengan Zali di Perlis FM pukul 6 pagi nanti. Juga di Sabah Sarawak FM, di Stesen Negeri di Langkawi, Labuan, 34 stesen radio sekaligus memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Kami telah pun 80 tahun bersiaran, bertapak di bumi Malaysia dalam dunia penyiaran. Kami faham sangat kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia dan juga pendengarnya. Sebab itulah kami di RTM akan terus, kata orang tu, sentiasa relevan untuk anda. Kenapa relevan? Kerana anda menjadikan kami di sini. Kerana sokongan anda juga menyebabkan kami terus kukuh di sini. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita perkokohkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Kita sama-sama ukuah negara kita ini, sesama bangsa, sesama agama, juga dengan pelbagai bangsa, dengan pelbagai agama yang lain. Kita sama-sama bersatu padu untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Esok sudah pun 1 Ogos, kita masuk bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Kibarkan jalur gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting bagi kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu maksudnya waktu subuh pada jam 6.01 minit pagi nanti. Yang dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat subuh ya. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kata-kata ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dalam diri kita, terkadang kita perlu merendah diri di depan orang yang tinggi hati kan. Kita perlu, kata orang tu, mengalah di depan orang yang sangat-sangat arrogant. Ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan juga kedamaian. Semua itu dilakukan hanya untuk mengunci hati kita agar selalu terjaga dan juga bahagia. Nun Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 6.3 minit pagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat subuh bagi daerah Langkawi.

0: ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah

0: Assalamualaikum.
1: Kami
0: Al-Maulid.
1: Teruskan mendengar
0: Langkawi FM.
1: Ya untukmu.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah. Apabila kita mempelajari, apabila kita menuntut ilmu, jadilah seorang yang beramanah dalam mencari ilmu. Janganlah kita jadi seorang yang tidak beramanah sedangkan kita duk mempelajari ilmu agama. Kita tak mampu nak menjaga akhlak, kita tak mampu nak jaga perkataan dan juga pertuturan kita, dan kita tak mampu nak jadi seorang yang menjaga perbuatan dan akhlak kita. Jadi tuan-tuan, saya nak mengajak kepada semua para-para pendengar, apabila kita belajar, bersikaplah amanah di dalam ilmu. Kena jaga belakang, nah, kena jaga semua, semua perbuatan kita, percakapan kita, pergaulan kita, apabila kita ini mempunyai ilmu. Maknanya kita amanlah dengan ilmu kita. Ilmu ajak kita berakhlak, ilmu ajak kita menjaga adab, menjaga kata-kata, menjaga amanah. Tetapi kita tahu, tapi kita tidak amanah dengan ilmu kita. Di sebaliknya kita laksanakan, akhlak kita, kita tak jaga, tak jaga perkataan kita, tak jaga amanah. Nah, jadi apa kita dengar maksud daripada hadis ini, maksud daripada hadis, seorang Muslim amanah jika lidah dan juga tangannya tidak mencelakakan orang lain. Itulah orang yang beramanah. Nah, dia ilmu tapi dia jaga, orang buat kat orang ni tak bagoi. Nah, dia jaga tangan dia tak mencelakakan orang lain, tak menjatuhkan orang lain. Itu dia jaga amanah dengan ilmu. Firman daripada Allah suratul Maidah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan lemparkan tanganmu kepada kebinasaan. Jangan gunakan anggota badan kita ini ke jalan yang membolehkan kita menjadi binasa di sisi Allah. Binasa kepada orang lain, tak suka kita merosakkan orang lain. Itulah kita kena jaga. Itu maknanya bersikap amanah dengan ilmu. Ilmu ajak kita semua tak boleh, jadi kita kena amanah. Semua tak boleh kat kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: Wala bakhaf man wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad ala ardi. Damut ala ardi. Baruh huna. Yani bamut huna. Yani iza.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Apa khabar? Selamat pagi. Hari ini hari Jumaat 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Ya, kembali untuk anda edisi hari ini, yang mana hari ini sekarang ini adalah masanya untuk ceria pagi, 6 pagi sampai pukul 11 pagi. Ceria-ceria selalu. Okey, dan terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM, sama ada mendengarkan kami di dalam kereta menerusi radio kereta ataupun di RTM Click ataupun di mana jua anda berada. Okey, saya doakan semoga semuanya sihat-sihat selalu, insyaAllah. Hari Jumaat, kalau di Langkawi ni hari cuti, okay? Dan juga ada yang bekerja, selamat bekerja. Ada yang baru nak siap-siap nak pergi kerja, selamat memandu sebentar lagi. Dan juga yang menunggang motosikal, berhati-hati juga. Dan apa juga kenderaan yang anda bakal naiki, berhati-hati banyak-banyak, kan? Okay? Dan juga jangan lupa sebelum keluar rumah tu, periksa kenderaan anda dalam keadaan yang baik. InsyaAllah, kan, kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang anda nak tuju. Okey. Dan hari ini pastinya ada yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir 31 Julai 2026. Ada seorang anak menakan yang sambut hari lahir juga hari ini. Dan semoga dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki dan dipermudahkan urusan anda, InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Apapun, kita ada banyak cerita hari ini dan banyak perkongsian. Okey, dan semalam berlaku juga ya kemalangan yang mana konvoi nak balik dari Terengganu. Jadi ada yang dikabarkan meninggal dunia. Sekejap lagi saya akan kongsilah dengan anda cerita-cerita itu. Apapun, berhati-hati ya. Apa jua yang anda lakukan, tolong beringat. Orang kata beringat selalu, noh. Okey. Dah, tapi apapun, kita nak dengarkan lagu yang memang kenalah dengan keadaan lo ni. Yang mana konvoi-konvoi ni, tapi lagu yang orang kata selalunya dikaitkan dengan dialog ni. Roy Roy Hatika Keras.

0: Pandu cermat, pulang selamat. Jadilah pemandu yang beretika. Pakai tali pinggang keledar untuk keselamatan diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
3: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
4: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
3: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: la la.
1: Ceria pagi. Okey, ceria pagi. Ha, pukul 7 pagi kita akan sama-sama dapat ikuti ya untuk utama jam 7 pagi yang akan disambung siar dari Nasional FM dari Pusat Berita RTM. Kita bawakan untuk anda dan juga sekarang ni untuk recap peristiwa yang dimuatnya di Berita Harian Online. Kita ada antaranya tentang lelaki maut tersepit trafik di Plus sesak 3 km kedua-dua arah. Ini berlaku kemarin ya. Okay. Dan ceritanya pasal Alur Gajah, trafik sesak 3 km di kedua-dua arah berhampiran Plaza Tol Rebuk Lebuh Raya Utara Selatan Plus Simpang Ampat arah utara petang semalam selepas sebuah lori terbabit dalam kemalangan maut. Dalam kejadian jam 4 petang, seorang lelaki 40 tahun maut selepas tersepit dalam lori 3 tan. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka Muhammad Hafizatullah Rashid berkata pihaknya menerima panggilan jam 4.04 minit petang sebelum jentera tiba di lokasi jam 4.28 minit petang. Okey, di lokasi bomba mendapati kemalangan membabitkan sebuah lori dengan seorang mangsa lelaki tersepit. Mangsa dikeluarkan oleh pasukan bomba namun disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pegawai perubatan. Kemalangan menyebabkan aliran trafik sesak 3 km di kedua-dua arah sementara kerja penyelamatan dan pengurusan kemalangan dijalankan. Dan operasi dikawal jam 4.54 minit petang dan tamat sepenuhnya jam 5.55 minit petang. Okey, jadi berhati-hati kepada anda semua. Kadang-kadang bukan kita yang bawa laju, tapi kita kena langgar. Itu antara satu kes yang tak dapat kita elakkan. Apapun, baca doa banyak-banyak ya sebelum keluar rumah. Okey, dan pastikan anda dalam keadaan bersedia selalu. Okey, dan seterusnya kita ada Hari Pahlawan ya. Yang mana Hari Pahlawan yang disambut hari inilah. Okey, 31 Julai. Tapi ini adalah sambutan awal di mana Hari Pahlawan 500 hadir majlis bacaan Yasin Tahlil Kenang Jasa Wira Negara. Kuala Lumpur, 30 Julai semalam kira-kira 500 orang menghadiri majlis bacaan Yasin Tahlil dan Doa Selamat di Masjid Negara bersempena dengan sambutan Hari Pahlawan 2026. Okey, dan ujar Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar, penganjuran majlis itu bertujuan mengenang jasa serta mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan yang berkorban demi keamanan dan kedaulatan negara. Sebagai penghargaan kepada wira-wira negara, sama ada yang masih berjuang maupun yang telah kembali ke rahmatullah, semoga roh mereka dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah. Okey, dan insyaAllah esok hari inilah maksudnya mereka akan mengadakan sambutan Hari Pahlawan di Putrajaya. Okey, itu dia antara tajuk untuk recap peristiwa yang dimuat naik di Berita Harian Online. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu.
2: Jika suatu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta, jangan mencari kami. Carilah pada langit yang masih biru, pada tanah yang masih setia memikul langkahmu. Disitulah kami menitipkan seluruh usia. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya apakah makna sebuah pahlawan, katakanlah dia ialah insan yang merelakan namanya hilang agar negaranya terus dikenang. Selamat Hari Pahlawan dari Langkawi.

0: Di sebalik rimbunan hutan, masih kedengaran satu suara yang melambangkan kekuatan dan keagungan alam. Namun, suara itu semakin perlahan. Harimau di seluruh dunia kini berdepan ancaman kehilangan habitat, pemburuan haram dan kemusnahan ekosistem. Bersempena Hari Harimau Antarabangsa yang disambut pada 29 Julai setiap tahun, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran tentang pentingnya melindungi spesies ikonik ini daripada kepupusan. Setiap usaha kecil mampu membawa perubahan besar. Sokong pemeliharaan hidupan liar, pelihara hutan dan laporkan sebarang aktiviti pemburuan haram kepada pihak berkuasa. Hari Harimau Antarabangsa, lindungi harimau hari ini demi kelangsungan alam untuk masa depan.
1: Nokowi FM.

0: Pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH bukan bermotifkan politik picisan. Sebaliknya, demi memelihara kepentingan jutaan umat Islam negara ini. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan berkenaan perlu dilihat secara serius kerana mendedahkan teguran dan amaran Bank Negara pada 2014 dan 2017 berhubung kedudukan kewangan TH yang tidak diambil tindakan sewajarnya. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan laporan RCI itu bukan dihasilkan oleh kerajaan pimpinan beliau. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba, namun berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Jelas beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia.
1: Alhamdulillah dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa depan tabung haji itu agak lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan RCITH berkenaan akan diadakan pada 11 Ogos. Dijadualkan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
2: 11 Ogos, sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker, dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang, sesi khas.
0: Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan kerajaan memberi jaminan kepada semua pendeposit tabung haji yang deposit mereka akan tetap terpelihara.
3: Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berhubung perkara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid memaklumkan laporan RCITH itu dijangka menjadi asas penting dalam usaha memperkukuh tadbir urus institusi itu sekaligus memulihkan keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana haji negara.
4: Maka ini memungkinkan pihak tabung haji untuk mengorak langkah dengan lebih baik lagi dari segi pengurusan pelaburan mereka melalui penilaian semula strategic asset allocation ataupun SAA-nya itu. Saya kira itu akan dapat menambah baik dari segi profil ulangan pelaburan tabung haji, dan ianya akan memberikan manfaat yang secara terus kepada para pendeposit tabung haji.
0: Jelasnya, kedudukan kewangan yang semakin stabil turut memberi ruang kepada TH untuk memperkukuh strategi pelaburan jangka panjang tanpa mengabaikan prinsip pengurusan risiko yang berhemat. Liputan telekomunikasi di sepanjang lebuh raya seluruh negara akan dipertingkat menerusi pembinaan 77 menara komunikasi baharu. Usaha berkenaan dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menjelaskan kerjasama itu akan memperkukuh akses internet, meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya serta mempercepat transformasi digital negara.
5: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, jasa dan pengorbanan wira negara terus dikenang bersempena Hari Pahlawan hari ini menerusi Majlis Bacaan Yasin, Tahlil dan Doa Selamat yang berlangsung di Masjid Negara malam tadi. Kira-kira 500 orang menghadiri majlis berkenaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan penganjuran itu bertujuan mengenang jasa serta mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan yang berkorban demi keamanan dan kedaulatan negara.
6: Sebagai penghargaan kepada wira-wira negara sama ada yang masih berjuang ataupun yang telah pulang ke rahmatullah, semoga roh mereka sentiasa dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah. InsyaAllah kita ada sambutan Hari Pahlawan yang akan diadakan di Dataran Pahlawan di Putrajaya.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Sementara itu, istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan 2026 akan berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini. Hari Pahlawan disambut setiap 31 Julai bagi memperingati jasa anggota keselamatan yang berkorban demi negara. Dalam usaha memastikan pengorbanan itu terus dikenang, cabaran kini ialah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
7: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
8: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
7: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
9: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
7: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, tanah runtuh di barat daya China. Jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Temasya Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Akilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Setakat ini, Malaysia sudah memenangi 6 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa untuk berada di tangga ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang pasti yang terbaik kami sajikan untuk anda di Radio Malaysia Langkawi FM. Dan waktu sekarang 7.20 minit pagi. Masih lagi bersama dengan Yaya sampai pukul 11 pagi nanti. Okey, dan saya nak kongsi dengan anda lah kan. Okey, di mana atlet angkat berat wanita negara. Okey, Siti Aqilah Farhana Draman menghadiahkan pingat perak selepas mengumpul angkatan keseluruhan 253 kg dalam acara wanita 86 kg pada Temasya Sukan Commonwealth 2026 Glasgow sebentar tadi. Okey, dan Siti Aqilah mencatat angkatan terbaik 113 kg dalam disiplin snatch. Okey, sebelum menambah 140 kg dalam clean and jerk untuk menamatkan saingan di tempat kedua. Ha, itu dia. Dan pingat emas menjadi milik wakil England, Emily Campbell. Okey, yang mendominasi saingan dengan jumlah angkatan 278 kg termasuk mencipta rekod temasya menerusi angkatan 163 kg dalam clean and jerk serta jumlah keseluruhan 278 kg. Pingat gangsa pula diraih atlet Kanada, Etta May Love dengan jumlah angkatan 250 kg. Tahniah. Okey, buat kontingen Malaysia. Dan juga pastinya kita nak ucapkan juga semoga terus berjaya buat kontingen-kontingen Malaysia untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Okey, kita belanjalah. Lagu Aqilah.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemah Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Baiklah, pendengar-pendengar sekalian, selepas ini kita ada refleksi yang disediakan oleh Puan Sureti Senapi. Tapi sebelum itu, dengarkan dulu. Ini dia kereta baru Jamal Abdillah.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Moga-moga semua sihat belaka no. Hari ini bersama saya lagi. Harap-harap hampa tak jemulah. Bersama saya Ustaz Faris Murtada. Hari ini saya nak cerita pasal satu topik. Topik dia berbunyi carilah kawan hak wangi. Mesti pelik kan? Pasal apa cari hak kawan hak wangi? Kawan hak busuk tak boleh kawan ke? Kena cari kawan hak yang jual perfume je ke? Kawan hak yang tak jual perfume ni, hak yang jenis bau busuk badan ni, tak payah kawan ke? Bukan. Bukan hak tu maksud saya. Maksud saya ni, dia berbalik pada satu hadis. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis nombor 2101. Apa yang disebut dalam hadis ni? Mathalul jalisi salih wal jalisi saw kamathali sahabil misk wakiril haddad la ya'damuka min sahibil misk imma tashtarihi aw tajidu rihahu wakirul haddad yuhriqu badanaka aw thawbaka aw tajidu minhu rihan khabithatan. Apa maksud hadis ni? Disebut perumpamaan seorang individu yang baik yang duduk bersama dengan kita dan juga individu yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan juga tukang besi. Duduk bersama penjual minyak wangi, sama ada kamu akan membelinya atau kamu dapat menikmati bauan wangiannya. Manakala duduk bersama tukang besi pula akan menyebabkan terpercik api ke badan atau baju kamu atau kamu mendapati bauan yang busuk darinya. So apa yang disebut, apa yang kita boleh faham daripada hadis riwayat Bukhari ni, disebut apa? Kalau kita duduk bersama dengan penjual minyak wangi, kita akan dapat tempiah dia. Sama ada kita akan dapat minyak wangi tu ke ataupun kita akan dapat bauan yang wangi tu. Berbeza pula kalau kita duduk dengan orang yang tukang besi. Kita akan dapat api tu, sama ada akan terpercik bila dia tukang besi tu, api tu akan terpercik kat kita ataupun kita akan dapat bauan busuk. Jadi apa yang kita boleh faham daripada hadis riwayat Bukhari ni, kawan ataupun sesiapa yang kita berdamping dengan dia ni, dia akan memberi kesan pada kita. Contohnya apa? Kalau kita dapat kawan hak jenis soleh, hak selalu ajak kita pergi semayang, hak selalu ajak kita pergi buat ibadah, hak selalu cakap benda hak baik-baik, jadi kita akan terikut. Banyak kita jumpa pepatah-pepatah ke yang mengatakan bahawa kawan itu adalah cerminan kepada diri kita. Jadi jangan pelik kalau orang kata pasal hang kawan dengan dia ni perangai tak elok. Biasa sebab kita berbalik pada hadis tu lah. Biasanya manusia ni kecenderungan dia akan terpengaruh dengan orang sekitar dia. Kalau kawan kita tu baik, jadi baiklah kita. Kalau kawan kita tu teruk, jadi teruklah kita. Bukan kat sini saya nak menafikan bahawa tak boleh kawan dengan orang buruk. Tak. Tak boleh kawan dengan orang tak soleh. Tak. Saya tak kata macam tu. Saya kata kalau kita ni jenis orang yang mudah terpengaruh. Kita mudah terikut dengan orang. Jadi dalam keadaan macam ni, carilah kawan yang elok. Kalau kita ni mampu ubah kawan kita, daripada dia tak semayang, dia jadi semayang. Daripada dia asyik membawang, kita boleh ubah dia, kurangkan membawang. Daripada dia jadi orang yang suka membaziak, kita boleh tegur dia, ubah dia. Kalau macam tu lagi baik. Cuma kalau kita ni mudah terikut-ikut, kita ni mudah sangat terikut dengan orang ni. Orang ni ajak pergi sana, kita pergi sana. Walaupun benda tu tempat tu tak elok. Kawan tiba-tiba ajak kita hisap dadah ke apa ke, kita tolak. Okay, so macam yang disebut dalam hadis tadi, berkawanlah ataupun bersahabatlah, berdampinglah dengan penjual minyak wangi. Kalau kita kawan dengan penjual minyak wangi, kita akan bau wangi. Jadi kalau kita kawan dengan orang baik, insyaAllah kita dapat tempiah baik. Tapi kalau kita pilih kawan hak salah, jangan pelik, satu hari nanti kita akan jadi macam dia. Jadi sampai situ sajalah saya punya perkongsian hari ini. Kesimpulan dia, carilah kawan hak wangi. Kalau kita tak mampu ubah, kita cari je lah kawan-kawan yang mana kita boleh dapat tempiah yang baik. Kalau kita mampu untuk ubah kawan kita menjadi lebih baik, kita boleh berdamping dengan kawan yang kurang baik, kita ubah dia menjadi lebih baik. Sampai situ saja tazkirah saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas. Madani. Kau ada di kala ku suka, di kala ku duka. Apakah makna seorang sahabat dan persahabatan bagi anda?
2: Hai, saya Natia Zainal. Okey, makna sahabat bagi saya ialah seseorang yang sentiasa ada. Bukan hanya ketika kita ketawa, tetapi juga saat kita menangis. Sahabat yang baik tidak semestinya sempurna, tetapi sentiasa ikhlas menerima kita seadanya.
3: Bravo!
4: Saya Haziq. Bagi saya, sahabat ialah insan yang sentiasa mahu melihat kita melangkah lebih jauh. Jika dia mempunyai ilmu, dia tidak loket untuk berkongsi atau kita duduk berkembang bersama. Dia menegur apabila kita tersasar, menyokong ketika kita lemah dan sentiasa percaya pada potensi kita.
3: Saya Fatin. Sahabat adalah kawan, teman rapat yang mempunyai hubungan akrab berasaskan kasih sayang, kepercayaan, kesetiaan.
5: Sempena Hari Persahabatan Sedunia yang disambut pada Khamis 30 Julai 2026, raikanlah sahabat-sahabat anda sentiasa. Selamat menyambut Hari Persahabatan Sedunia.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, 7.47 minit pagi dan sekarang ni saya nak kongsikan untuk anda tinjauan cuaca di Pulau Langkawi hari ini, hari Jumaat 31 Julai 2026, di hujung bulan Julai ya. 16 Safar 1448 Hijrah, yang mana waktu pagi ribut petir menyeluruh. Waktu petang ribut petir di beberapa tempat. Waktu malam tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 30 darjah Celsius. Itu dia untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan anda yang mana yang nak tahu tentang tinjauan cuaca di tempat anda sendiri ataupun yang mana anda nak pi, rujuk di Jabatan Meteorologi Malaysia. Tapi kalau Pulau Langkawi ni, dia kata Kak DJ tadi habaq kata malam tak ada hujan, tiba-tiba hujan. Ini adalah tinjauan cuaca yang mana mereka sendirilah pakar-pakar ni yang buat orang kata apa kajian no. Dan juga pastinya ini adalah salah satu orang kata apa keajaiban lah kan. Kadang-kadang kita tak jangka sebabnya di Pulau Langkawi ni kadang-kadang dia boleh jadi setengah tempat dia hujan, setengah tempat tak hujan. Begitulah dia ada sempadan. Begitu. Okey, apa pun kita nak tahu rahsia hati Zizi Kirana.

0: Mat, rajin ah kamu susun itu tempurung.
1: Eh, Mutu, terkejut aku. Taklah, aku susun ni nak elakkan ayam takung. Kamu bukan tak tahu kalau biak takung nanti jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.
0: Betul tu, Mat. 10 minit saja diperlukan untuk periksa rumah kita setiap hujung minggu. Tiarapkan bekas-bekas kosong, kemudian guna bahan pembunuh. Jentik-jentik di bekas takungan air. Macam tempat alas pasu bunga kau ni.
1: Ha, aku baru je bubuh ubat pembunuh jentik-jentik tadi. Ha, ni lagi satu, Mutu. Aku nak pesan kat Hang. Hang tu kan suka berjalan merata.
0: Apa, Mat? Aku ronda kampung saja. Bukan pi rata-rata lah.
1: Hang tu jangan duduk luar rumah sangat. Pendek kata, jangan duduk berjalan merata waktu puncak nyamuk Aedes menggigit. Di antara pukul 6 pagi hingga 8 pagi dan 6 petang hingga 8 malam. Ingat, ha?
0: Baiklah, kawan. Mesti ingat punya.
1: Macam tu lah, kawan. Cegah Aedes, cegah denggi.
0: Mestilah, kawan.
2: Itu dia, cegah Aedes, cegah denggi. Ha, kan? Okey, dan sekarang ni, saya nak kongsi dengan anda kes demam denggi sedang meningkat. Okey? Cuma luangkan 10 minit hari ini untuk memeriksa kawasan rumah anda. Buang air bertakung, sental bekas takungan air, tutup rapat bekas simpanan air dan hapuskan semua tempat yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Ah, itu dia. Okey, nampak macam tindakan kecil hari ini tetapi sebenarnya mampu menyelamatkan nyawa orang tersayang daripada ancaman denggi. Kalau anda atau ahli keluarga mengalami demam, jangan tunggu sehingga keadaan bertambah teruk. Dapatkan pemeriksaan segera di fasiliti kesihatan berhampiran. Okey, ambil peduli cegah denggi. Okey, ini pesanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kedah.